rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

88,4 FM Propat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama Najwa pastinya, dan di pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti kita di hari ini dalam sejarah ya. Setiap tanggalnya pasti memiliki momen-momen penting yang mungkin manis untuk diingat, untuk dikenang ya. Sama halnya dengan kita, mungkin hari jadi orang tersayang atau sebagainya. Dan abang kakak, di tanggal 27 Agustus ini kira-kira ada peringatan apa saja ya, baik secara nasional maupun internasional? Pastinya ada dong ya, kita aja punya, masa dunia ini gak ada ya. Dan ini tuh peringatan pertama adalah pesawat pertama terbang di dunia. Jadi Heinkel H-178 adalah pesawat pertama di dunia yang terbang di bawah tenaga mesin turbojet pada 27 Agustus tahun 1939. Saat terbang, pesawat ini dikemudikan oleh Eric Warsit, dan Heinkel H-178 ini menjadi salah satu pesawat jet praktis pertama. Heinkel H-178 merupakan usaha milik pribadi oleh perusahaan Jerman Heinkel yang dipimpin oleh Ernest Heinkel sebagai pengembangan teknologi penerbangan kecepatan tinggi ya. Dan masih ada hari-hari yang diperingati pastinya, momen-momen penting yang diperingati di tanggal 27 Agustus ini. Pastikan untuk terus bersama aja di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: 88,4 FM, Pro 4 RRI Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama Najwa, dan peringatan yang diperingati di tanggal 27 Agustus selanjutnya adalah hari ulang tahun Jala Senestri. Ini tuh adalah organisasi istri para jurit TNI Angkatan Laut ya. Jadi Jala Senestri ini berkaitan erat dengan organisasi wanita Indonesia yang secara kesatuan telah lahir pada tahun 1928 melalui Kongres Perempuan Indonesia pertama. Hingga akhirnya terbentuklah Jala Senestri pada 27 Agustus 1946. Hari ulang tahun ini juga bertepatan dengan pencanangan tahun baru pada tahun 1996. Peringatan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat baru dalam jiwa para generasi muda serta berusaha untuk memelihara dalam meningkatkan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan juga kesetia kawanan sosial yang tinggi. Pastikan Abang Kakak terus bersama Najwa karena Najwa akan menyuguhkan lagu-lagu yang enak ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo, 8,4 FM Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak, selanjutnya peringatan yang diperingati di tanggal 27 Agustus ini adalah Hari Sup Kepiting ya. Jadi ini tuh dirayakan setiap tahunnya di Nicaragua. Dan festival Sup Kepiting ini dianggap sebagai acara penting yang menghormati penghapusan perbudakan di Nicaragua. Nicaragua adalah negara yang indah di Amerika ya, yang terletak di antara Meksiko dan juga Kolombia. Ya, negara ini ada di Amerika Tengah dan juga banyak orang menikmati untuk berkunjung dan menjelajahi daerah tersebut. Negara yang indah ini berkisar dari Samudra Pasifik yang berbatasan dengan barat dan juga laut Karibia di pantai timur negara itu. Oke lah Bang Kakak, pastikan terus bersama Najo karena masih ada pastinya beberapa peringatan yang diperingati di tanggal 27 Agustus ini hanya di Propat FM Suara Budaya Nusantara.

Lama-lama FM Promoter dari Medan Suara Budaya Nusantara, Bang dan Kakak ya. Ini dia peringatan terakhir yang diperingati di tanggal 27 Agustus sekaligus menutup di hari ini dalam sejarah kita ya. Yaitu adalah hari kemerdekaan Moldova. Ini tuh diperingati di setiap tahunnya pada tanggal 27 Agustus sebagai peringatan adopsi deklarasi kemerdekaan dari Uni Soviet pada 27 Agustus tahun 1991. Moldova sendiri adalah negara Eropa Timur dan juga sebelumnya merupakan bagian dari Republik Soviet ya. Negara ini berbatasan dengan Rumania dan juga Ukraina. Sebagian besar wilayah

Moldova adalah bagian dari Kepangeraan Moldavia dari abad ke-14 hingga 1812 ketika menyerah kepada Kekaisaran Rusia. Dan bagian negara itu dikenal sebagai Besarabia ya. Agak payah nih namanya. Oke lah Pak Kakak, sampai di sini dulu hari ini dalam sejarah kita, dan selanjutnya juga di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jadi pastikan untuk terus bersama Najwa di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Kakak. Iya, Markobar. Pagi hari ini kembali Najwa hadir menemani pastinya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan Najwa enggak sendiri, pastinya di sini sudah ada dua permaisuri ya.
1: Iya.
0: Iya lagi. Ada siapa nih?
2: Halo, aku Dinda.
3: Halo, aku Najwa.
0: Iya, sama tak seru. Gimana sih? Serupa tapi tak sama ya. Z apa J?
3: Najwa Z.
0: Z ya, kalau
3: Kakak J.
0: Yes. Oke lah ya, ini udah ada penelpon kita nih. Padahal belum dibilang temanya apa. Halo, Markobar.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cynthia. Selamat pagi.
4: Itu ada kawannya, siapa kawannya tuh?
0: Iya, lupa. Coba.
4: India sama siapa?
3: Dinda sama Najwa.
4: Najwanya ada dua ya?
0: Iya, kalau aku Najwa, Cynthia. Ada J-nya.
4: Oh, Najwa.
0: Iya, oke lah Cynthia, pagi hari ini tuh topik kita pangan pokok zaman dahulu ya. Oh. Jadi ini tuh kan makanan utama yang dikonsumsi

0: konsumsi masyarakat sebelum beras atau nasi menjadi makanan pokok ya, yang dominan kayak sekarang. Kira-kira Cynthia pernah nggak merasakan makanan pokok zaman dahulu sebelum Cynthia coba nasi?
1: Oh, aku dulu pernah makan apa kan? Apa gandum?
0: Gandum.
1: Atau tiwul?
0: Coba Cynthia agak jelasin dulu. Biasanya Cynthia makan itu emang sebagai makanan pokok atau kayak cemilan-cemilan aja?
1: Cemilan doang.
0: Oh, cemil-cemilan doang.
1: Gitu.
0: Nah, Jo kirain emang udah jadi makanan pokok Cynthia. Pagi makan gandum, siang makan gandum, malam makan gandum.
1: Enggak,
0: cemilan aja. Kalau cemilan mah sampai sekarang juga kita nyoba ya.
1: Lalu kan ada yang lain-lainnya cemilannya gitu.
0: Iya, okay lah. Berarti Cynthia nih makannya gandum ya, Abang Kakak.
1: Kok Najwa apa dulu?
0: Enggak pernah, enggak sempat Najwa. Najwa udah di zaman beras.
1: Wah, iya.
0: Gitu ya. Iya, udah makan beras. Cuman Nenek Najwa kalau misalnya lagi senggang atau dia gabut ya, dia tuh suka bikin olah-olahan dari ubi, dari singkong gitu. Jadi dialah yang ngenalin kami sama makanan-makanan tradisional, Cynthia.
1: Terus masih dimakan?
0: Udah jarang dia masaknya. Jadi enggak dimakan lagi.
1: Oh, jadi masih bisa makan juga gitu.
0: Enggak. Oke lah, Cynthia, makasih udah join ya Markobar pagi hari ini ya, Cynthia.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah terima layan telepon ya. Mungkin dari Najwa dulu nih, kalau misalnya dulu tuh memang Najwa gak sempet nyobain makanan pokok kayak ubi ya. Mungkin nenek-nenek kita tuh pasti sempat di titik itu ya, sebelum kita makan beras sekarang. Dan salah satu cara biar nenek Najwa mungkin kalian mengenang masa lalu ya. Jadi dia tuh sering goreng ubi terus kayak dicocol pakai gula atau mungkin talas keladi gitu ya, diolah pokoknya sama dia. Jadi kalau misalnya udah ke rumah nenek tuh pasti kami tuh makan makanan yang tradisional. Ada nasinya memang, cuman kayak cemilan-cemilan siang gitu. Kalau misalnya aja sama Dinda sendiri pernah enggak nyobain makanan pokok yang zaman dulu? Dari Dinda dulu mungkin.
2: Nasi jagung kak, tahu gak nasi jagung?
0: Nasi jagung, itu iya. Beras kah atau?
2: Iya, jadi beras. Itu beras dicampur sama jagung.
0: Oh iya.
2: Sama
0: iya.
2: Juga kayak kakak, Dina tuh dikenalin sama nenek juga.
0: Kan.
2: Iya. Jadi kan kayak kita belum sempet.
0: Coba itu iya. Ya mungkin kalau misalnya nggak disuguhin nggak tahu gak kita tahu. Ya ada makanan bener, kayak kak. Gitu bener. Jadi kalau misalnya nasi jagung ini tadi tuh dimakan pakai lauk atau kayak gitu aja?
2: Pakai sambel, pakai lauk juga.
0: Oh, gurih ya berarti. Iya, di pikiran Najwa nih jasuke.
2: itu cemilan.
0: Cemilan ya. Oke, berarti jagungnya genut-genut kayak jasuke gitu ya?
3: Enggak. Kak. Dia kayak halus gitu.
2: Terus disatuin sama
3: nasi.
0: Kayak tepung jagung kah?
3: Enggak, jagung. Dia digiling.
0: Kayak untuk makanan ayam ya?
3: Iya, oh, tapi
0: bener-bener. Tapi lebih halus lagi gitu. Iya. Atau
2: tapi lebih lembut, lebih halus lagi.
3: Karena kan dicampur nasi, dimasak sekalian nasi.
0: Oh gitu.
2: Enak sih kak.
0: Jadi kapan terakhir Rinda makan itu?
2: Kapan ya? Pas bulan puasa.
0: Oh bulan puasa, bulan puasa tahun ini?
2: Iya.
0: Baru dong. Iya. Iya ya. Mungkin aja kalau misalnya ubi-ubian ya beli digorengin lah ya.
3: Iya.
0: Udah banyak
2: sekarang. Bener kak.
0: Itu, terus selain nasi jagung apa lagi kira-kira Dinda? Yang pernah Dinda icip?
2: Olahan-olahan ubi lah kak. Kayak misalnya lepat ya itu, lepat.
3: Lepet,
0: yang
3: lepet, lapet,
0: lapet, lapet, lapet. Lepet atau lepat juga, lepet. Ya lepat.
2: Lepat, ya. Yang dibungkus pakai daun pisang.
0: Iya, iya.
2: Sama juga, sama nenek juga dikenali.
0: Memang, betul. Betul sih, oke. Udah ke Najwa nih, kira-kira Najwa apa nih makanan zaman dulu yang Najwa pernah icip?
3: Ya itu nasi jagung tadi kan, terus sama ada tiwul.
2: Kimpul.
3: Bukan tiwul.
0: Yang kayak dibilang Cynthia tadi.
3: Iya, itu tiwul. Juga. Itu juga pernah nenek juga sama.
0: Iya.
3: Terus apa lagi ya?
0: Ayo.
3: Ada kak. Nggak tahu namanya apa. Pokoknya.
0: Tartar.
3: Dia campuran sama beras gitu. Dicampur beras. Nggak tahu apa lupa.
0: Ini nggak? Jewawut bukan?
3: Ah itu mungkin.
0: Apa tuh jewawut?
3: Nggak tahu.
0: Tapi ini emang bijinya dimasak seperti bubur atau nasi. Apa tuh?
3: Kayak gak tahu. Pokoknya pernah kan nenek masak. Terus Najwa gak suka.
0: Bentuknya gimana nih?
3: Kayak mana ya? Iya itu jagung.
0: Oh, yang kayak ada di pulut nggak sih? Yang dia kayak
3: dia
0: putih-putih bukan?
3: Bukan kak, dia kayak jagung tapi dia gak mekar-mekar gitu tapi campur nasi. Bukan nasi jagung, nasi jagung kan halus kan? Mm-mm. Tapi ini dia betul bentuk jagung gitu.
0: Kayak bentuk agak popcorn bukan?
3: Iya. Iya itu
0: gak tau kan? Gak suka.
3: Rasanya aneh.
0: Makanya tadi kan
2: asin.
0: Gak asin.
3: Enggak asin. Sih.
0: Cuman kayak makan kertas ya.
3: Iya.
0: Kayak lemenye gitu.
3: Kayak gitu.
0: Benar tadi Najwa bilang, aku bilang kan yang kayak ada di pulut.
3: Dia
0: itu biasanya ada di pulut juga.
3: Oh, iya.
0: Ntar ya, ada gak sih? Apa ya namanya Kang Kiki? Kang Kiki tahu gak?
2: Gadget,
0: ingat umur lu. Idi.
3: Jagung gitu.
2: Biji.
0: Yang biasa ada di pulut-pulut kalau kita apa sih misalnya hafal jus, tamat Quran,
3: ada dia.
0: Pulut. Intisa.
3: Gitu ya. Iya, kayak jagung tapi agak mekar-mekar gitu jagung.
0: Iya, tahu. Kayak popcorn kan.
2: Biji sih, Kak. Sumpah biji.
3: Jawud.
0: Enggak tahu ya, coba.
3: Jawud.
0: Coba kita mungkin apa kakak kalau ada yang tahu boleh lah ya, soalnya Naja juga nggak tahu nih. Naja tahu karena biasanya ada di pulut pakai inti yang manis itu, cuman nggak tahu namanya,
3: apa
0: ya. Boleh lah abang kakak kirim ke WhatsApp kira-kira namanya apa ya, bantu kami di sini. Oke lah Dina, kira-kira apa lagi nih Din?
3: Apa ya kayak makanannya?
2: Apa ya?
3: Kayak kita
2: itu aja,
3: kita gak merasakan iya, itu kan?
0: Kita aja kan? Gak jauh-jauh dari ubi sama jagung.
3: Iya.
0: Tapi nasi jagung yang Dinda bilang Najo belum pernah sih.
3: Oh, itu enak sih kak?
2: Enak, manis. Enak, ya.
0: Gitu.
3: Kalau di Jawa itu sampai sekarang masih pakai itu. Kok di Jawa?
0: Karena makanan ininya yang mungkin ya.
3: Mungkin
0: khas dari sana kah?
2: Enggak. Entah dari mana ya
3: dari
2: kan?
3: Dari Jawa bukan?
2: Enggak.
3: Enggak tahu. Pokoknya di sana juga masih sampai sekarang masih pakai.
0: Gitu.
3: Katanya enak soalnya.
2: Influencer-influencer pun kalau misalnya mukbang gitu kak, pakai nasi jagung itu sekarang.
0: Oh iya.
3: Liwetan-liwetan tapi pakai nasi jagung ya.
2: Iya.
0: Gitu. Ntar. Oh ini udah ada masuk WhatsApp nih. Dari siapa nih? Marco Ber. Assalamualaikum Najwa dan adek-adek di perempat. Najwa juga adek-adek loh. Kak Ira tarinya di perempat. Kalau Kak Ira pernah sekali makan nasi jagung. Sama ya kayak si Dinda ini. Jadi masih masa anak-anak makannya campur dengan kelapa. Ya.
3: Kami pakai lauk-lauan gitu.
0: Oh, mungkin. Campur pakai kelapa ada tapi kayaknya.
3: Jauh nanti ya? Tuh yang itu tadi kak yang
0: jauh nggak tahu ya. Enak juga gitu aja Najwa buat adik semua, salam kenal. Iya, salam kenal kembali ya Kak Ira ya. Oke lah abang kakak, tadi udah dengar dari Najwa, Dinda dan juga aku ya. Dan untuk abang kakak yang mau join Markobar pagi hari ini bisa pastinya melalui telepon kami, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Promata FM Suara Budaya Nusantara.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Pro 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak ya di Markobar pagi hari ini. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dengan topik kita pagi hari ini tuh adalah makanan pokok zaman dulu yang mungkin pernah Abang dan Kakak coba ya. Jadi tadi kita juga udah dengerin dari berbagai macam sudut. Yang dari WhatsApp juga udah ada Kak Ira tadi ya, bilangnya pernah makan nasi dicampur jagung. Terus samanya dengan Dinda juga dan Nazwa juga. Ini juga ada yang baru nih. Halo. Halo. Oke, siapa nih?
1: Halo, aku Rizky Anissa.
0: Ada Nisa ya?
1: Iya, Nisa.
0: Nisa. Jadi tadi kan kami udah bahas tentang panganan pokok zaman dulu nih. Kalau misalnya Dinda tadi bilangnya nasi putih yang dicampur jagung. Jadi memang kita tuh kan pasti gak merasakan itu ya, karena kita udah hidup di zaman beras gitu ya. Cuman emang kadang kayak nenek Najwa tuh sering bikin cemilan gitu. Jadi kalau kira-kira Nisa ada gak pernah nyicipin makanan pokok zaman dulu?
1: Oh, kalau misalnya makanan pokok enggak sih Kak. Tapi kalau misalnya apa ya dibilang?
0: Makanan tradisional kah?
1: Tradisional gitu ini gak kayak tiwul ya?
0: Tiwul, sama kayak si Nazwa tuh dia
1: tuh
0: juga.
1: Terus Gatot, tiwul. Ada namanya Gatot ya? Gatot.
0: Oh iya.
1: Iya. Dari Jawa gitu Kak.
0: Oh gitu.
1: Itu enak loh.
0: Gatot itu bahan dasarnya apa tuh Gatot?
1: Ubi kalau gak salah. Iya. Iya kayak gitu.
0: Oke, getuk. Oh, tahu. Dilumurin kelapa juga.
1: Iya, sama gula merah kalau gak salah.
0: Oke lah ya. Ini udah ada yang join nih. Kita angkat dulu nih ya. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol berbagi kabar.
0: Iya, ada siapa di mana nih?
2: Tiga Wak Slamet di Perumahan Mewah.
0: Ada Wak Slamet ya. Gimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sampai kita broadcast buat Kak Sherlyn.
0: Najwa di sini.
2: Oh, Najwa siap.
0: Beda ya.
2: Udah jadi penyiar sekarang ya?
0: Iya, udah jadi penyiar dia sekarang.
2: Kenapa magang?
0: Kenapa?
2: Enggak magang lagi?
0: Enggak.
2: Udah lulus. Ini karena ini Najwa.
0: Iya, Najwa. Bukan Najwa anak magang, beda memang.
2: Soalnya kita di Bali kan?
0: Iya, betul.

0: Oke lah, Mbak Selamat, pagi hari ini tuh topik kita adalah tentang pangan pokok zaman dahulu. Mungkin Mbak Selamat sempat lah ya merasakan makanan pokok sebelum beras. Kira-kira apa nih yang pernah Mbak Selamat coba?
1: Ubi bakar.
0: Ubi bakar ya. Terus ada apa lagi?
1: Pisang bakar.
0: Pisang bakar.
1: Itu orang zaman dulu. Rebung bambu.
0: Rebung bambu, gimana tuh?
1: Rebung bambu, bambu muda tuh. Iya, udah dimasak.
0: Oh gitu.
1: Orang Belanda suka dulu.
0: Baru orang Belanda, aja. Wah.
1: Dibilang Belanda gini kan. Duh, masih muda aja enak, katanya. Bambu muda enak ya kan. Kalau tua kan bambunya.
0: Ya mana enak ya.
1: Ya udah tua ya kuat itu, udah besar-besar itu.
0: Iya, gimana masanya kayak gitu. Iya. Oke lah, terus apa lagi nih kira-kira Wak, Selamat?
1: Makan zaman dulu? Nasi kebuli.
0: Nasi kebuli zaman sekarang mah juga ada.
1: Pakai langka dulu Kak, Mas Ian.
0: Oh, berarti dulu termasuk langka ya.
1: Hah?
0: Langka dulu gitu.
1: Ya langka, karena gak ada laki-laki rasa.
0: Gitu, oke lah. Berarti tadi ada rebung, nasi kebuli, sama apa tuh?
1: Ubi bakar.
0: Ubi bakar, pisang bakar ya. Oke lah, makasih udah join Markobar pagi hari ini ya, Wak Selamat ya.
1: Kamu siapa sih itu Kak?
0: Di sini agak cukup rame nih, ada siapa nih?
2: Ada Nisa,
3: Dinda,
0: terus satu lagi ada
2: Nazwa,
0: iya, anak magang.
1: Oh, mentel-mentel kali.
0: Iya, mentel lah, namanya cewek, masa cowok yang mentel bencong.
1: Kalau cowok mentol.
0: Oke okay lah.
1: Siaran ya?
0: Kenapa?
1: Gak siaran lagi dia.
0: Siaran, emang lagi tadi malam dia loh, Sapa Malam Perempat.
1: Malam Bang Kiki, kadang ke Anum.
0: Nampak kali Wak Selamat ini gak dengerin kalau Shirley siaran ya, ada masalah personal ini.
1: Aku kamu Kak Tika kangennya.
0: Oh, ke Pro 1 sana.
1: Gak bisa nelpon Pro 1.
0: Udah bisa.
1: Nggak, aku nelpon gak masuk-masuk, gak ada yang ketangkat.
0: Iya, males ngangkatnya mungkin ya.
1: Gak tau, udah ganteng.
0: Udah. Iyalah, padat jalurnya. Hoki-hokian.
1: Oke ya.
0: Iya. Oke lah, makasih lo udah join Markobar pagi hari ini ya, Wak Selamat ya.
1: Oh, burung irian, burung cendrawasih.
0: Cakep.
1: Cukup sekian, terima kasih.
0: Oke.
1: Oke.
0: Iya, ada Wak Selamat tadi. Ini aja baru tahu kalau misalnya ada rebung katanya ya. Dan ini sudah ada penelpon lagi nih. Mungkin bisa jadi penelpon terakhir ya. Karena kita juga sudah semakin di penghujung waktu. Halo Markobar.
4: Mari kita ngobrol dan berkabar. Dan gosip baru.
0: Iya.
4: Dan tanpa reco.
0: Iya, selamat pagi Bang. Dengan siapa nih?
4: FF.
0: FF, Bang Frigin ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay.
0: Iya betul, ini aja gak sendiri nih.
4: Oh siapa?
0: Ada Rame.
3: Halo.
4: Yang kemarin ketemu?
0: Iya, yang kemarin ketemu.
4: Aduh, ada siapa aja tuh?
2: Ada Nisa.
3: Dinda.
4: Oh iya, ketemu kita.
3: Ada Nazwa.
4: Kemarin kita ketemu.
0: Iya, ketemu loh Bang. Karena Bang makan bareng sama orang ini.
3: Sama Kak Nazwa juga.
4: Iya, aku kan mau salaman.
0: Iya, gak muhrim loh.
4: Ah, itu aja pun.
0: Kenapa?
4: Cuma itu aja nya cuma.
0: Iya, gak muhrim.
4: Alah, cuman salaman aja pun. Apalagi yang lain-lainnya.
0: Lain-lainnya apa? Istri orang lo ini, yang boleh disentuh suaminya aja lah.
4: Emang itu aja pun.
0: Iya, oke lah Bang Frigin, topik kita pagi hari ini tuh adalah makanan pokok zaman dahulu. Mungkin Bang Frigin sempat nyicipin makanan pokok sebelum beras ya. Kira-kira apa nih kalau boleh tahu?
4: Apa tadi?
0: Makanan pokok zaman dahulu yang pernah Bang Frigin coba.
4: Oh, aku itu oncom.
0: Apa tuh oncom?
4: Oh, gue tahu kan oncom kan Jawa.
0: Iya.
4: Jawa.
0: Nah, gimana tuh?
4: Tempe busuk.
0: Tempe
4: diendapkan.
0: Busuk.
4: Pernah enggak oncom?
0: Enggak. Mendoan, pernahnya mendoan.
4: ya sampai busuk diendap kan selama berapa lama ya kan. Udah dijadikan apa dimasak diolah direbus atau gimana udah dikasih dikongseng-ongseng pakai kecap pakai cabai rawit ya pelan bumbu lainnya kan pakai bumbu lainnya udah jadilah itu oncom. Benar nggak Jawa itu?
0: Berarti Jawa Bang tahu itu. Iya sering makan itu Bang Frigin ya.
4: Nah ya dulu oncom, bongkrek, apalagi makannya. Pokoknya rengginang.
0: Rengginang ya sampai sekarang rengginang juga.
4: Rengginang ada di Medan rengginang ada waktu setiap acara di kota Medannya ada kan. Nah aku pernah juga lihat ada rengginang.
0: Iya.
4: Kerak telur.
0: Kerak telur betul. Di sini ada kerak telur ya?
4: Hah?
0: Di sini ada kerak telur.
4: Kerak telur ya, kerak Betawi tuh. Aku dulu sering kerak telur Betawi, soto Betawi, soto babat. Nostalgia lah, aku masih kecil Jakarta lah.
0: Gitu. Oh,
4: nasi uduk banyak teman-teman.
0: Iya banyak. Di sini pun kuliner banyak lah masakan
4: Jakarta.
0: Ya kan?
4: Makan Jakarta 50% dia ada di Medan ini memang.
0: Apa?
4: Ya 50% dia ada di Medan ini memang Jakarta.
0: Kalau
4: ada acara-acara di tadi mereka walk tadi mereka walk apa mereka lah ada delapan mereka delapan benteng emang ada makanan Jakarta 50% di itu nampak aku makan aku kecil-kecil dulu
0: iya.
4: Aku suka ini oncom itulah aku oncom aduh oncom atau tahu ini tahu Sumedang udah banyak juga tuh Sumedang ini Medannya
0: tahu Sumedang mah banyak besera di sini.
4: Lauk Sumedang udah banyak nih apa lupa aku tuh makanannya tuh sagu apa itu kayak sagu diongseng-ongseng juga
0: iya.
4: Diongseng-ongseng gitu aduh lupa aku namanya aku ingatnya terakhir rengginang itu ya udahlah
0: iya itulah. Agak lumayan banyak ya yang disebutin sama Bang Fiji
4: iya kalau aku ingatkan lupa aku udah 25 tahun di Medan ini lupa aku makan Jakarta masa kecil-kecil aku.
0: Betul. Oke lah. Kalau Bang Frigin makasih deh join Mark Kobar ya.
4: Masakan Jogja. Apa? Ini kan kan gudeg.
0: Ya tahu.
4: Gudeg. Okay. Ya udah bersama lah. Jauh sama Jakarta bersama. Cuman bedanya kalau Jakarta agak pedas. Agak pedas. Kalau Jawa manis. Apa sama Jawa sama Jawa sama Jakarta sama, cuman beda pedas lah.
0: Oke lah Bang Frigin, makasih udah join Mark Kobar ya.
4: Ya, itulah jadi aku.
0: Oke.
4: Kakak-kakak cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Frigin tadi dan mungkin itu juga sekaligus menutup perkopa kita pagi hari ini ya Bang dan Kakak. Udah banyak join juga. Dan masing-masing menyebutkan kalau misalnya tentang makanan-makanan zaman dulu yang pernah dicicipin. Jadi termasuk kamu juga lah ya bagi kita ya gak sih Dinda?
3: Iya dong.
0: Iya buat. Betul ya, jangan asbun kamu ya. Oke lah ya Bang Kakak, terima kasih yang udah join Mark Kobar pagi hari ini. Nantikan Mark Kobar di setiap harinya mulai pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
5: Promat Medan, Suara Budaya Nusantara. 88,4 MHz.

Hilal 8.5 TV Pro Patera Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan pagi hari ini ya. Dan nanti sampai pukul 10 kita ada di obrolan komunitas Nusantara, khususnya kita bahas Indonesia Timur. Mungkin karena tadi kita bahasnya tentang makanan pokok ya, jadi kita akan bergeser ke kuliner yang ada di Indonesia Timur nih. Kira-kira ada makanan enak-enak apa aja ya? Yang pertama tuh adalah ikan asap. Jadi wilayah Maluku selain memiliki kebudayaan dan juga keindahan alam, ternyata memiliki makanan yang khas juga dong pastinya. Ikan asap ini adalah salah satu makanan khas Indonesia Timur dari ikan yang diasapi. Jadi ikan asap ini biasanya menggunakan ikan cakalang atau tuna. Sebelum disajikan, ada proses pengasapan yang dapat memberikan rasa dan juga aroma khas dan juga unik nih. Ikan asap ini menjadi makanan yang sering disajikan dengan sambal colo-colo. Sambal yang terbuat dari cabai, tomat, bawang merah, dan juga jeruk nipis. Kayak cocolannya ya, tapi bilangnya colo-colo ternyata. Oke deh ya, Bang Kakak, masih ada beberapa makanan lagi pastinya. Untuk itu, tetap bersama aja di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Promotor Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak Medan pagi hari ini ya. Dan kira-kira ada makanan apa lagi nih yang khas dari Indonesia Timur? Selanjutnya ini ada ada namanya tinutan, Abang Kakak, atau yang dikenal dengan nama bubur Manado. Jadi bubur yang terbuat dari berbagai macam sayuran seperti labu kuning, jagung, bayam, kangkung, dan juga daun kedi. Bubur Manado ini sering dihidangkan dengan tambahan ikan atau udang, lalu disajikan dengan sambal roa untuk menambah kenikmatannya. Pagi-pagi kayak gini emang paling cocok makan bubur ya. Tapi kalau di sini adanya bubur ayam. Mungkin yang pengen bolehlah di-recook ya, cari-cari resepnya. Menarik nih dari tampangnya ya, karena berwarna dan tidak pucat pastinya. Oke lah, Bang Kakak juga pastinya terus bersama aja di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Rompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: sedang mendengarkan Jazz Music Rompak.
1: Aduh maklum, sedap betul lah.
2: Sedap kan? Kalau begitu kita tambah bang.
1: Aku kurang pula hati nak mari lagi ni.
2: Dengar bang. Kalau rindu jangan melamun, lebih baik tersenyum girang. Kita dendang ke lagu Malungun, sama-sama kita bergoyang.
1: Mainkanlah musik.
2: Mainkan.

88,4 FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Selamat siang Abang Kakak Malungun Rindu. Laila Hasyim sudah hadir menemani suasana siang sahabat muda dimanapun berada ya. Kuliner Indonesia memang begitu kaya, tidak hanya ada tradisi budayanya sahabat budaya ya, salah satunya adalah kulinernya ya. Nah kalau ngomongin soal kuliner, kita udah cukup banyak ya menambah wawasan kita tentang kuliner Nusantara termasuk Sumatera Utara. Tapi ada yang tahu gak sih makanan fermentasi tradisional yang saat ini mulai dilupakan? Apa itu? Itu apa? Balik-balik di situ aja ya. Ya udah langsung aja lah, dikutip dari laman rri.co.id, makanan fermentasi tradisional biasanya ini menggunakan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan di setiap daerah. Contohnya nih ada growol, gatot dari Yogyakarta. Pernah makan gatot enggak? Nah pernah gatot ya, ada tempoyak dari Sumatera, terus ada bekasam dari dan wadi dari Kalimantan. Indonesia sendiri memiliki beragam makanan fermentasi tradisional selain tempe dan tape ya. Ini jarang dikenal masyarakat luas dan ini memang fermentasi ya semuanya sahabat budaya. Nah untuk tempe dan tape selama ini dikenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia. Padahal masih banyak makanan fermentasi tradisional lain yang jarang dikenal masyarakat luas. Nah, kami kutip dari laman rri.co.id supaya kita bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan tentang kuliner Indonesia ini kita hadirkan untuk sahabat budaya. Ya, salah satunya menarik adalah growol. Saya memang gak pernah makan growol ya, karena memang belum pernah mengunjungi Yogyakarta gitu ya. Ini adalah makanan tradisional asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nah Bang Kakak, growol ini dibuat dari singkong ya, yang direndam selama beberapa hari hingga mengalami fermentasi alami. Prosesnya ini pasti membutuhkan ketelatenan karena beberapa hari direndam ya, selama 3 hari. Bakteri asam laktat membantu berlangsungnya fermentasi selama proses tersebut ya. Keberadaan growol dicatat dalam serat Cantini, salah satu karya sastra Jawa klasik yang menunjukkan kalau growol ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa sejak masa lampau. Tapi popularitas growol ini semakin menurun, masyarakat lebih banyak memilih nasi sebagai makanan produk makanan pokok maksud kami ya, sehingga konsumsi growol turut berkurang. Di Kalimantan, makanan fermentasi berbahan ikan yang dikenal sebagai bekasam dan wadi ini juga berkembang dalam tradisi masyarakat Dayak dan Banjar. Wadi menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak dalam menghadapi keterbatasan bahan pangan. Ikan difermentasi agar dapat disimpan lebih lama, terutama ketika hasil tangkapan sedang berkurang. Nah, ada gatot yang memiliki kisah berbeda. Nah, gatot ini di Kota Medan juga saya sudah suka ya. Saya sangat suka juga kaplek mencicipinya ini. Tapi memang sedikit sulit ya untuk menemukan penjual gatot ini kalau kita nggak ke desa-desa, sahabat budaya ya. Seperti itu. Jadi ini sebagai bahan pengganti nasi ya. Gaplek, singkong yang sudah dikeringkan juga diolah menjadi gatot dan biasanya santap bersama gula merah, garam, kelapa parut. Jadi keberadaan makanan-makanan ini menghadapi tantangan untuk tetap dikenal generasi muda. Growol, wadi, apalagi gatot gitu ya. Ini semakin sulit ditemukan dan umumnya masih dijual di pasar tradisional. Ayo dari sekarang kita coba lestarikan juga sahabat budaya. Bagaimana gitu ya. Makanan tradisional hasil dari fermentasi khasnya Indonesia ya. Misalnya dari singkong fermentasi di Jogja hingga ikan difermentasi di Kalimantan. Makanan ini menunjukkan kekayaan pengetahuan pangan masyarakat kita, Indonesia. Pelestarian perlu kita lakukan agar cita rasa sekaligus pengetahuan leluhur tidak hilang dari generasi mendatang. Ya, tetap bersama kami di program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Beragam informasi akan kami hadirkan yang pastinya menambah pengetahuan kita semua terutama tentang budaya Indonesia.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

88,4 FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda, Bang Kakak, dimanapun berada. Bakso, soto, semur ini menjadi bagian integral dari identitas kuliner Indonesia dan dianggap sebagai makanan khas yang sudah ada sejak lama. Perjalanan perkembangan makanan tradisional Indonesia ini ternyata lebih kompleks dari yang dibayangkan dan dipengaruhi oleh berbagai budaya asing. Nah, pengaruh budaya asing membentuk dan mempengaruhi berbagai hidangan yang kini dianggap sebagai makanan khas Indonesia. Ternyata bakso, soto hingga semur sudah begitu melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan sering dianggap identitas kuliner kita sejak lama ya. Pengaruh budaya asing ikut membentuk berbagai hidangan yang kini justru dianggap sebagai makanan khas Indonesia. Contohnya bakso, sahabat budaya. Nah, bakso ini sebenarnya pengaruh kuat dari budaya Tionghoa ya ternyata, dan berkembang menyesuaikan bahan serta selera masyarakat setempat. Kecap manis juga dari jejak budaya Tionghoa. Kemudian onde-onde, ini salah satu jajanan pasar yang ditemukan di berbagai daerah. Dan ternyata ini dari pengaruh luar juga, taburan wijennya itu tradisi kuliner Tionghoa masuk ke Nusantara melalui hubungan perdagangan. Akhirnya ya perpaduan itu tadi ya, budaya asing dan Indonesia. Mie Aceh menunjukkan bahwa akulturasi kuliner Nusantara yang mendapat pengaruh dari India. Cita rasa karinya yang kuat serta penggunaan sejumlah rempah seperti asam sunti, temuroy, daun gegareng memiliki kemiripan dengan tradisi masakan India sebelum berpadu dengan bahan lokal Aceh. Semur juga gitu ya, benar gak sih? Semur juga seperti itu, sahabat budaya. Dalam perkembangannya, semur beradaptasi dengan bahan dan cita rasa lokal, termasuk penggunaan kecap manis dan rempah. Teknik memasak semur ya, itu smur dari Belanda yang kemudian berkembang di Nusantara. Soto Betawi juga identik dengan kuliner Jakarta, tapi sejarahnya menunjukkan ada yang pengaruh dari berbagai budaya, yakni Tionghoa dan juga India. Ini terlihat dari penggunaan bumbu ya, terus juga teknik pengolahan yang berkembang di Jakarta, sahabat budaya.

97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!

Selamat makan siang untuk abang kakak yang sedang menikmati santap siangnya karena saat ini sudah pukul 12 lebih 19 menit ya. Kemasan plastik yang digunakan sehari-hari memiliki simbol berbentuk segitiga dengan angka di dalamnya. Simbol ini merupakan resin identification code ya, RIC yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik yang digunakan pada sebuah produk. Nah, sistem RIC dikembangkan pada 1988 oleh Society of the Plastic Industry di Amerika Serikat. Ini menjadi rujukan untuk menentukan aman tidaknya plastik untuk digunakan berulang kali atau didaur ulang. Misalnya simbol angka 1 berkode PETE atau PET ya. Ini menandakan plastik berbahan polyethylene tereptalate yang ringan dan transparan. Banyak dipakai untuk botol minum, botol soda, botol saus, wadah selai hingga kotak obat. Ringan, transparan sehingga banyak digunakan sebagai bahan kemasan. Sebaiknya penggunaan wadah PET ini mengikuti petunjuk yang diberikan produsen terutama dalam penggunaan yang melibatkan panas. Terus ada PEHD atau HDPE. Ini berbahan high density polyethylene yang lebih tebal terus juga kuat, sahabat budaya ya. Cukup aman dipakai berulang kali dan paling sering didaur ulang karena nilai ekonominya yang tinggi. Ada PVC angka 5 dipakai untuk plastik berbahan polyvinyl chloride seperti pipa air dan ubin. Ini sering ditemukan pada kabel listrik, plastik wrapping hingga mainan anak ya. Plastik PVC kerap disebut plastik beracun karena mengandung bahan kimia yang dapat larut dan membahayakan kesehatan tubuh ya. Ini sulit didaur ulang karena memang perlu dihindari untuk kemasan makanan ataupun minuman apapun. Ada simbol angka LDPE atau PELD ya, low density polyethylene, sahabat budaya. Ini sering dipakai tas belanja maupun bungkus makanan karena sifatnya elastis dan juga tahan lama. Ada lagi kah Kak Asma? Ada, PP, apa itu? Bukan ini ya, simbol di dalam plastik, botol plastik. Artinya bahan ini kalau PP ya polipropilen. Pilihan terbaik untuk wadah makanan dan minuman ditemukan pada botol sirup, kotak yogurt, sedotan plastik, selotip, sampai berbahan plastik lainnya. Iya, dan ini tergolong kuat, ringan, tahan terhadap lemak, dan tetap stabil meski dipakai pada suhu tinggi. Ada PS juga, bukan pemuda setempat, enggak. Harus paham nih kita ya. Simbol angka 6 berkode PS menandakan berbahan polystyrene yang dijual dengan harga murah dan berbobot ringan ya. Ini dibatasi karena berisiko mengganggu kesehatan otak serta sistem saraf tubuh manusia. Zat berbahaya di dalamnya juga dapat mengganggu hormon reproduksi pada perempuan apabila terpapar jangka panjang ya. Kita sering ketemukan ini di styrofoam. Nah, tuh hati-hati kan. Oh, jadi tambah tuh wawasan. Styrofoam tempat minum sekali pakai, mainan, kaset dan juga video, sahabat budaya. Ada lagi Kak Asma, masih kita kutip dari laman rri.co.id ya. Simbol angka 7 berkode other atau O. Ini termasuk pada botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat rumah tangga, sampai perangkat elektronik ya. Jadi kode plastik 7 ini gak dianjurkan sebagai wadah makanan ataupun minuman dalam kehidupan sehari-hari kita, sahabat budaya, karena memang bahan ini dapat menguraikan zat berbahaya apabila suhunya meningkat akibat proses pemanasan yang berlangsung dalam waktu lama. Untuk informasi-informasi menarik dan terkini lainnya, Anda bisa kunjungi laman rri.co.id dan selamat menikmati makan siang untuk sahabat budaya sebelum nantinya pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat. Ya, 30 menit ya maksud kami waktu Indonesia Barat, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

lebih 30 menit saat ini, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, azan zuhur berkumandang pukul 12 lebih 30 menit. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung sama Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya
1: Nusantara. Visi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih. Semakin memikat suaranya.
1: Iya. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy? Surakarta
2: di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu, mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa ditenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya. Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Po.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Po.
1: Kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Po.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Oh, akhirnya yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Iya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo, bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya? Oh enggak ya, warnanya beda ya? Pak Widodo lebih ke dongker ya?
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Mpok. Saya dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Pro4 se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka. Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami apa krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ dibalik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya percaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana, jadi di dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya, iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana, jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil, kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih Pak? Salah?
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya, nah, ini, Pak. Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewon Daru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kacau, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya, jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Nah, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi masalahnya.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur, jadi dia kayak membentuk trompet begitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas Roy ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu nih pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot kayaknya.
2: Nah, saya
3: ceritakan ya. di Gledek tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Gledek itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon aran dualas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya, bahwa pohon bodi ada 200 jenis tuh. Oh. Ada 200 spesies. Bukan Bang, 200 varian. Dan varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi.
3: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prangwedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prangwedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk Magersari, di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo namanya.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
3: Tali jiwo, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930 itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: mungkin. Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia gak sih gitu. Kayak tubuh manusia gak sih.
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya kan, namanya juga pohon bodi kan mas ya.
3: Yang masuk ke ingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya.
3: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271-638-145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271-638-145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Ray dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Karoy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah. Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang Oleh.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Oleh ya?
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal ke Bali. Silakan.
3: Ya, masih. Ya, langsung pertanyaan ya.
2: Yes,
3: ya, pertanyaan, pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang, berbodi seperti manusia, atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi, itu pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau cabangnya, bodinya seperti manusia sampai dimakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, iya. Oke, terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brev ya, WA nih Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimana kah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu Pak?
1: Oke, Pak Widodo silakan dua pertanyaan langsung. Oke.
2: Dua pertanyaan ya Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Buddhanya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Bodi itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova misalnya, enggak. Nah itu kebetulan. Hebatnya begini, pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: waduh.
4: Itu dia nyaman di situ. Sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi, di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain itu. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana.
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem
4: ingin
1: gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu. Kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang
1: lebih luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Hmm. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari,
1: yeah.
4: Di tapal kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus,
1: yeah.
4: Kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam,
1: yeah.
4: Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari Jogja. Masa korma padahal
2: tamarin ya?
4: Iya tamarin. Wow. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Nah itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Okay.
4: Kemudian apa pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat analisis seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus ditebang gitu ya.
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Yeah.
4: Di Skotlandia itu ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia. Dia dengan Islandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohonku kemana? Kemudian ketua pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun. Gitu.
1: Oh,
2: jadi, sampai segitunya ya, karena pohon ya.
4: Ya karena bayangkan ya orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
1: Silakan.
2: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Roy.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Ya, selamat siang buat Pak Tara sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Iya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek. Ya.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena yeah. Saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang paling takuti kalau ada waktu gitu ya. Ya menurutnya sih ada semacam persemayangan
4: ya, seperti itu ya. Ada hantunya.
5: Ya terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya. Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya. Kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa?
4: Yeah.
5: Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Okay. Aja sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih. Hai,
2: Mbak Ayu.
4: Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari. Kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum. Pon Nova, selamat siang. Pon
1: selamat
6: Nova
1: siang.
6: Yang belakang.
1: Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo silakan.
6: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
6: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Pon Nova.
1: Apa tuh?
6: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
6: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Tadi barusan diomongin.
6: Ica dulu. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
6: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih satu pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen, talo gitu ya.
1: Ya.
6: Kalau pohon kersen itu, ada nggak sih Pak Cipet kayak penghuninya gitu?
2: Oh gitu, okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi.
1: Oke, okay, baik. Namanya. Itu aja.
6: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
6: Di depannya.
1: Oh, di depan. Dia barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
6: Bukan.
1: Ya
6: halo,
1: udah.
6: Halo, Panova.
1: Ya.
6: Itu mau pantu dong untuk
1: ya udah.
6: Untuk Panova.
1: Buruan, buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
4: Cakep. Oh, belum.
1: Oh, belum.
6: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
6: Hai, Panova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih, Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Nanti saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Juga baik.
1: Okay. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
7: Tadi so, apa sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ya.
7: Karena cuacanya panas, jadi makan jauh nih.
2: Wah,
7: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
7: Kenal Bapak.
4: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble
2: nih.
1: Ya?
4: Bantu kan.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
4: oke.
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam. Ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah. Kita menanam kelapa di depan rumah. Menanam pohon bambu di depan rumah. Menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Ya. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau belum ditanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya, kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga nah. Pohon yang heroik juga, tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak
2: nah,
4: yakin bisa cukup ke Mbak, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya, pohon randu alas dan pohon pule, ini dua pohon yang heroik sekali, dan semoga nanti bisa ketemu lagi, tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan di sini selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada yoninya, itu ya untuk apa disimpan.
2: Oh begitu
4: justru,
2: ya.
4: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
2: Gitu. Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak?
4: Tentu. Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya itu. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ. Atau kalau genap ya memang kita ingin sedang, kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
2: Ya. Harus genap.
4: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Gitu. Wah,
2: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
4: ya,
2: di
4: itu,
2: ada beringin. Kenapa ya, kalau diganti gimana Pak?
4: Itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: pohon. Kayaknya seperti ya. Tadi yang Ica Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
4: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
4: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya?
4: Termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
1: Oke.
4: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke, siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Okay. Makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
1: Tetapi
4: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya.
4: Ya itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian pendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wow. Wah.
1: Baik, kalau begitu.
2: Tambah lagi nih, Pok, ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
2: Kalau ke Solo, pohon apa, Pak Ari, yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
4: datang Solo? Satu pule, dua randu alas, namanya. Itu harus tahu.
1: Ah, oke, okay, dah.
2: Berarti ya.
4: Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
4: Wajib itu.
1: Oke, deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Mm-hmm. Pak Widodo Haribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke, deh. Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
2: Baik, terima kasih, Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya Cintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu suruh sini duduk.
1: Duduk sini, sini duduk duduk. Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Eh enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: dan
0: di
1: gitu
0: sini.
1: Loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya dong.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa?
0: Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Prompat FM, Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Ya, selamat siang dan siang baik ke pendengar dimanapun Anda berada ya, pecinta keroncong. Selama satu jam hingga pukul 3 sore nanti kami hadirkan rangkaian lagu-lagu keroncong menemani suasana siang Anda dalam melaksanakan aktivitas. Ya, siang hari ini masih boleh dikatakan cuacanya lumayan panas ya, udara lumayan gerah juga. Apalagi di Medan ya, cuacanya itu tidak terprediksi karena memang beberapa hari belakangan ini Medan kadang hujan, panasnya terik, malamnya hujan dengan intensitas tinggi atau hujan deras gitu kan, disertai angin yang cukup kencang, petir yang bergemuruh. Jadi kita harus siap-siap nih juga sahabat budaya ya, terhadap hal apapun gitu ya yang bisa terjadi karena faktor cuaca, sahabat budaya ya. Untuk abang kakak dimanapun berada ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di siang hari ini yang lagi santai, selamat santai, yang sedang beraktivitas tetap semangat ya. Jadi jangan habis makan siang jadinya malah loyo. Apa itu loyo? Itulah yang gak bertenaga gitu kan, lesu, lunglai, lemah, letoy, lemas gitu. Pokoknya ya, sesuatu yang gak membuat mood lah gitu ya. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, lagi-lagi ya, kalau ngomongin budaya, budaya itu gak melulu tentang tradisi adat gitu kan, kuliner juga termasuk di dalamnya, wisata juga termasuk di dalamnya, dan apapun itu kita berkewajiban gitu ya, punya tanggung jawab ya, kayaknya gak ada tawar menawar lah gitu ya, punya tanggung jawab yang cukup besar ya sebagai anak bangsa untuk melestarikan berbagai adat dan budaya, segala tradisi yang ada di Indonesia tercinta ini ya. Salah satunya ada tradisi ujian kedewasaan di suku Satere Mawe gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada salah penyebutan kata. Ini ritual semut peluru. Wow, saya juga tertarik nih. Suku Satere Mawe di hutan hujan Amazon Brazil nih salah satunya ya, sahabat budaya. Sesuatu yang memang harus kita apa ya, contoh ya, karena memang masa sekarang ini tanggung jawab anak-anak muda, generasi muda itu kan perlu, selain kita melestarikannya, kita juga ya menjaganya begitu ya. Nah, contohnya di hutan hujan Amazon Brazil ada tradisi unik sebagai penanda kedewasaan di sana yang masih terus dijalankan meskipun sudah modern ya, namanya masa sudah modern, tapi suku Satere Mawe di sana melakukannya, di mana laki-laki mengharuskan laki-laki mengenakan sarung tangan yang dipenuhi semut peluru. Semut peluru gimana ya? Ini bukan sekedar menguji ketahanan fisik ya. Bagi masyarakat di sana, ritual tersebut melambangkan keberanian, disiplin, dan kesiapan memasuki kehidupan sebagai orang dewasa. Oh, banyak tantangan ya kan? Nah, sebelum digunakan, para tetua mengambil semut peluru dari sarangnya, kemudian dibuat tidak aktif menggunakan ramuan herbal alami sebelum dianyam ke dalam sarung tangan dan dari daun palem. Oh, jadi bagaimana kehidupan itu bisa dirasakan dan bagaimana dia menghadapinya gitu ya? Panik atau bagaimana gitu kali ya? Intinya melansir Sage Journals, peserta ritual nggak cuma menerima satu sengatan, mereka bisa menerima puluhan sengatan semut ini karena setiap sarung tangan diisi banyak semut peluru. Oh my God, ya Tuhan, ya begitulah yang namanya tradisi ya. Jadi ya memang segala sesuatunya itu berbeda-beda tapi memang terus diwariskan supaya tidak hilang begitu saja. Kadang-kadang kalau digigitin semut tuh gimana tuh ceritanya ya kan, setelah itu ada yang mengalami demam, menggigil, mual sampai gemetar gitu ya setelah mengikuti ritual tersebut. Tapi tetap dijalankan sebagai bagian penting dari identitas budaya Satere Mawe, itu dia. Tetap dijalankan, sahabat budaya, sebagai tradisi yang memang harus dilestarikan. Nah, kalau di Indonesia contohnya ada salah satu tidak sama ya, boleh tidak. Tapi kita ngomongin tradisi nih ya, tradisi unik warga Indramayu saat menyambut musim tanam itu ada disebut ngarot. Nah, ngarot dari desa Lilea, Indramayu, Jawa Barat merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat penanda dimulainya musim tanam padi ya.
Menurut pemerintah Kabupaten Indramayu, Ngarut ini dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan Desember. Minggu ketiga bulan Desember. Selalu jatuh pada Rabu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Ini ditetapkan sudah sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dia. Jadi gimana nih konsepnya nih? Nah ini dia yang buat kita penasaran. Saya pun jadi penasaran juga nih. Remaja putri mengenakan kebaya berhias mahkota bunga segar. Oh cakep nih. Remaja putra pakai adat. Busana adat Indramayu. Penampilan para peserta dalam arak-arakan menjadi daya tarik utama tradisi Ngarut setiap tahunnya. Nah, mahkota bunga yang dikenakan gadis-gadis bukan cuma hiasan, tapi melambangkan suci, indah, harapan agar kita generasi muda tetap menjaga nilai yang diwariskan leluhur. Selain rasa syukur, Ngarut juga bertujuan mempererat hubungan antar generasi muda. Kalau dulu pesertanya bersama-sama menggarap lahan wakaf peninggalan Ki Buyut Kapol, ya, tokoh yang dipercaya sebagai perintis tradisi tersebut, dan prosesi Ngarut diawali dengan arak-arakan keliling tuh kan ke desa yang diringi kesenian tradisional, sahabat budaya. Dan kepala desa kemudian menyerahkan simbol pertanian seperti air, benih, dan pupuk sebagai harapan musim tanam berjalan lancar dan panen melimpah. Jadi sebelum tanam, sebelum apa ya bercocok tanam atau musim menyambut musim tanam ini, nggak asal-asal, kita panen-panen nggak gitu, ada ya. Dan hingga kini Ngarut masih rutin diselenggarakan dan menjadi salah satu identitas budaya Kabupaten Indramayu. Dan ini menarik wisatawan juga untuk menyaksikan perpaduan adat pertanian dan seni budaya dalam satu perayaan.

0: Seorang perempuan asal Cilacap dengan hanya bermodal internet, ia berhasil mengekspor daun pisang dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah sekali kirim.
1: Yasa Singgi, kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan.
2: Enak ya, Ser? Lihat itu. Udah uangnya banyak, terkenal. Aduh, pengen loh.
3: Makanya Vika, kita juga bisa loh untuk jadi seperti mereka. Kita gunakan media sosial kita untuk memviralkan hasil-hasil produk UMKM kita.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

Jakarta dari Waryoto di siang menjelang sore di Kota Medan tercinta. Cerah, panas, gerah udaranya ya. Cuacanya cerah. Tapi lagi-lagi yang namanya cuaca gak bisa terprediksi ya Bang Kakak. Kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang dingin. Jadinya kalau digabungkan panas dingin, meriang dong kesimpulannya ya. Tetap jaga kondisi kesehatan Abang Kakak di tengah cuaca yang tidak menentu di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Seperti yang sekarang kita alami ya. Jadi banyak yang terkena flu, pilek, batuk begitu ya. Jangan lupa konsumsi air putih yang sesuai yang disarankan oleh tenaga kesehatan ya atau tim medis. Setidaknya 2 liter satu hari ya, kita harus cukupi kebutuhan air kita supaya gak dehidrasi, imun kita kuat, gak lemah gitu kan. Dan kita bisa menjalankan segala aktivitas, mewujudkan segala impian kita ya, untuk masa depan yang lebih baik lagi, amin. Sudah kayak kampanye ya. Ya baik Abang Kakak, sesaat lagi pukul 3 sore, itu artinya saya harus segera undur pamit nih, menemani Abang Kakak, menyajikan lagu-lagu daerah dari Perempat Medan, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, lalu program-program yang seru menarik lainnya di program 4 RR Medan. Kita ngedangdut setelah keroncong ya, coba genre musik. Indonesia salah satunya yang terkenal itu adalah dangdut kemudian keroncong Abang Kakak. Semuanya ada demi melestarikan segala adat budaya, kesenian, musik yang punyanya Nusantara. Itu dia ya. Kak Asma Lubis pamit, setelahnya ada Kang Kiki Koswara yang bersama Anda sampurasun ya. Untuk Abang Kakak semuanya hatur nuhun ya, itu yang tepatnya. Rampes kata kawan saya kalau dibilang sampurasun ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Selainnya ada Kiki Koswara, Pro Dangdut akan kita jelang sesaat lagi. Saya Asma Lubis pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun,

juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan Natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, Dongan Sabutuha, Boru dan Hula-Hula yang dinamakan dalihan Natalu, artinya tungku nan tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara dukacita dinamakan dengan porsa. Dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun yaitu Raja Simalungun telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Nanaka. Hai. Gimana cuacanya hari ini? Apakah bisa membuat Anda bahagia? Bisa membuat Anda justru harus berpikir ulang kemana? Karena harus pakai sunscreen. Iya ya, karena harus pakai sunblock begitu Abang Nanaka, karena panas banget ya. Kota Medan dan sekitarnya cukup lumayan gerah ya, tapi terserah deh kalau misalnya hatinya lagi seneng ya. Abang Nanaka biasanya sih enggak ngaruh juga ya, mau panas, mau hujan gitu ya. Tapi mudah-mudahan Anda tetap ceria selalu. Oke, untuk Anda di Prodangdut 0618463115 bisa Anda pergunakan kembali. Terus juga di WhatsApp juga boleh di 0811614248 ya. Prodangdut makin asik makin nyahut. Jadi hari ini kita mempersilakan Anda ya untuk memilih lagu-lagu terbaik Anda selama 2 jam ya. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih banyak waktu. Suara saya masih kayak gini tapi gak apa-apalah ya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi nanti. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut. Assalamualaikum Mas Piti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kesian kali.
0: Iya, sering jadi gini, aku ngerti.
1: Semoga cepat sembuh ya Mas Piti.
0: Ririn juga gimana?
1: Alhamdulillah sih, kalau cuacanya di sini betul kata Mas Piti, harus pakai screen juga. Padahal sekali haridang.
0: Haridang ya?
1: Iya. Ya, tapi katanya nanti kalau malam hujannya campur angin Mas Piti.
0: Oh, campur angin?
1: Iya, angin badai apa ya, hujan badai. Oh. Kadang-kadang ngerin aku masih di rumah atau enggak sih, atau udah terbang. Gitu.
0: Kupikir ya. Campur sari. Kok campur angin?
1: Pokoknya cuacanya hujannya campur angin, hujan badai deh.
0: Iya, pasti mah semoga sehat selalu aja deh.
1: Amin. Ya.
0: Lagunya apa? Silakan.
1: Dari Bunda Rita Mas.
0: Bunda Rita?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Arjunaku. Iya, sebenarnya sih artinya Arjunaku, tapi Arjuna.
0: Oh, Rita Sugiarto ya.
1: Iya.
0: Yang itu ya.
1: Iya, yang itu.
0: Oke. Yuk, gas.
1: Ya, terima kasih Mas Piki. Semoga cepat sembuh ya, Mas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririni Galang. Berikutnya ngantri ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik makin nyahut.
0: Iya, pasti orang mabar ini.
2: Ya tahu aja ya.
0: Mabar tadi pagi mabar gabung enggak di Pro Dangdut di?
2: Kapan?
0: Di Markobar.
2: Oh iya, naik sama Nazwa.
0: Nazwa naik ya.
2: Iya tahu aja ya.
0: Iya dong, karena saya dari pagi udah di sini.
2: Oh iya.
0: Lagunya apa nih hari ini?
2: Ya, dari apa? Happy Asmara.
0: Happy Asmara judulnya.
2: Santai aja cuy.
0: Itu aja ya.
2: Semoga wakili cepat sembuh ya surat itu ya.
0: Yuk.
2: Yang masih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita gaskeun ah. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, Bro Dangdut, makin asik makin nyahut.
0: Pak Zaina.
3: Wa Ali, Pantai Labu.
0: Oh, Wa Ali, suaranya hampir sama. Ya Wa Ali, gimana kabarnya? Pantai Labu pasti panas juga ya?
3: Wah, panas. Ini cari-cari angin ini, ha.
0: Hah? Cari angin?
3: Biar dingin.
0: Oh, bukan cari-cari ini, cari air. Berendam.
3: Air nanti tak nungap lah.
0: Oh, jadi di Pantai Labu sana ya?
3: Ya, panas betul nih.
0: Wali, Wali pengen puterin lagu apa nih?
3: Lagu Maggie Jet aja.
0: Maggie Jet, judulnya?
3: Mahal, panas ini mahal ini, AS-nya mahal.
0: Iya, kesehatan itu mahal ya?
3: Iya.
0: Terlalu mahal. Oke deh, kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Abang Nanaka ya. Kita hiburan dulu deh di siang hari ini ya, menjelang sore, dengan lagu-lagu khas dari Pro 4 ya. Pro Dangdut makin asik makin yahut.

0: Life for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu ada juga anjuran untuk memakan.

88,4 MHz Probat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Danaka. Nanti kita bacakan juga WhatsApp yang sudah masuk ya, request dangdut hari ini. Namun kita harus jeda dulu nih Bang Danaka, karena beberapa saat lagi tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, tepat pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan tari cawan atau tari tortor Sipitusawan. Secara harfiah, tari cawan berarti tari tujuh cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian tortor Sipitusawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pro Dangdut ya. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar lagi ya. Tadi ada beberapa informasi keluhan pendengar kita ya. Kenapa nggak ada suaranya Pro 4 katanya? Ini mudah-mudahan bisa kembali normal ya. Ada Kak Ira Tarigan. Assalamualaikum Kang Kiki, Kak Ira Tarigan nih di Parapat, keranda cinta ya Nur Halimah. Buat Kang Kiki semoga sehat sekeluarga, amin ya Rabbal Alamin ya. Terus juga ada Miftah di Helvetia Pasar.

4. Judul lagunya C A minor D minor kece-kece lagi. Kece-kece lagi. Itu lagunya Kuburan Band ya. Ada enggak versi dangdutnya? Kalau ada nanti kita carikan ya. Untuk Bu Siti Aisyah Radmini. Assalamualaikum, kok enggak ada suaranya pro dangdut ya? Oh, mudah-mudahan sudah ada ya. Boleh berkomentar lagi di sore hari ini Abang dan Kak. Baiklah untuk Kak Nur Halimah. Kak Nur Halimah. Iya deh Nur Halimah. Untuk Kak Ira Tarigan ya. Ini dia lagunya Keranda Cinta ya. Keranda tapi keranda cinta gimana sih? Mudah-mudahan lagunya asik ya. Dari Nur Halimah. Dan nanti untuk lagu-lagu yang direquestkan juga masih kita persilakan untuk Anda selama 1 jam ke depan ya, bersama kami Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya masih di Prodang Dut hari ini ya Bang Naga. Dan duh, tuh kan suaranya masih bineng-bineng gini. Astagfirullahalazim. Iya. Oh, ada yang mau pamit. Ya udah selesai. Oh, oke deh. Terima kasih. Ya, maaf ya lagi sakit.
1: Ya,
0: ya sama-sama. Iya, ada yang siswa magang yang sudah pamit ya. Salam sehat juga. Halo, selamat sore Prodang Dut.
2: Selamat sore Bang Dut. Makin-makin.
0: Makin Yahud.
2: Tau makin Yahud, kalah nih lama gak masuk ke Pro Medan.
0: Siapa nih?
2: Saya ya.
0: Dari Kalimantan Tengah aja.
2: Iya, Bang Edo saya, Edo termana?
0: Bang Edo kemana aja Bang Edo?
2: Makanya itu lama gak ketemu pasportnya sampai lupa-lupa gitu ya. Itu Bang tadi, makanya itu tadi apa pasportnya yo, pikir-pikir gak bisa masuk. Gak bisa bakal jalan ya orang Banjar tuh gak bisa masuk, kenapa Bang?
0: Orang Banjar susah masuk.
2: Iya itu. Apa kabarnya Bang? Abang siapa nih?
0: Kiki.
2: Kiki ya?
0: Iya.
2: Oh, suaranya kena beda sih sekarang, pilek ya Bang?
0: Iya, lagi flu.
2: Oh gitu. Ya mudah-mudahan lekas sembuh lah Bang Tiki.
0: Iya.
2: Suaranya kok beda gitu nah Bang?
0: Iya, namanya lagi sakit.
2: Aduh, mudah-mudahan nanti Bang ke dokter Bang ya. Nanti saya antarin dari Palangkaraya ke mana dokternya gitu ya. Ketawa Bang Tiki ini.
0: Palangkaraya.
2: Kan senang sekali kalau Bang Tiki ini dengar ketawanya atau gimana bahagianya. Lebih 100% Bang.
0: Amin, insya Allah.
2: Itu Bang, benar Bang kalau ketemu Bang Tiki ini.
0: Iya, Bang Edo juga mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Amin, amin. Mudah-mudahan aku doakan Bang Tiki Bang supaya sehat. Ini kan kelihatannya pilek, suaranya beda gitu nah.
0: Iya, agak-agak gimana.
2: Makanya itu kan ya, doa ke apa dari Palangkaraya ini ke Jawa mungkin mudah-mudahan kabul nanti ya.
0: Amin, amin insya Allah. Lagunya apa nih silakan?
2: Asmara Kelapa Muda aja Bang, dari Winda Bang.
0: Asmara Kelapa Muda.
2: Iya, dari Winda, Winda Sibuan.
0: Boleh. Yuk.
2: Ada ya Bang ya?
0: Ada insya Allah.
2: Salam buat pendengar Prompat Medan semuanya, sehat semuanya. Banyak rezekinya. Yang terutama Bang Tiki ini mudahan sehat-sehat walafiat saja ya Bang ya?
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Itu aja Bang doanya Bang. Salamnya sudah banyak dari semuanya ya.
0: Iya.
2: Ya saya pamit pulang ke Palangkaraya Bang lah, naik capung ya.
0: Naik capung.
2: Yang kalau orang Banjar itu bilangnya kasih siur Bang.
0: Hah, setiur?
2: Kasih siur.
0: Oh, kasih siur. Iya, iya, iya.
2: Kasih siur itu capung itu, Bang.
0: Capung, iya, iya.
2: Tapi orang Kalimantan Selatan biasanya bilang itu kasih siur. Naik kasih siur saya pulang ke Kalimantan, Bang, lah.
0: Iya, hati-hati.
2: Iya, makasih banyak, Bang. Sehat selalu, Bang. Yuk, pamit, Bang. Assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tiki. Sehat selalu.
0: Amin, insya Allah. Ada Bang Edo, ya. Di Palangkaraya. Yang lainnya boleh silakan Abang dan Kak ya. Tadi ada Kak Ira Tarigan, lagunya sudah diputarkan ya Kak Ira ya. Masih mendengarkan gak sih? Masih lah ya. Sudah Mas Kiki katanya gitu. Untuk Bu Ratni request lagunya apa? Boleh silakan kita putarkan ya. Oke deh. Masih kita buka line telepon untuk Anda. Halo, selamat sore Prodang Dut. Halo.
3: Halo, selamat siang, sore.
0: Sore juga. Dengan siapa di mana, Nich?
3: Dari Ternate.
0: Ternate. Oh, oi, siapa nih namanya?
3: Zahira.
0: Zahira?
3: Saya.
0: Zahira lagi musim apa di Ternate sana, Zahira?
3: Musim ini jeruk.
0: Oh, musim jeruk ya. Ternatenya di mana, Zahir, ya, Kak?
3: Ternatenya di Lolo.
0: Oh, di Lolo ya. Jadi kalau ke pantai dekat lah ya?
3: Dekat.
0: Sudah dekat ya. Request lagunya apa nih, Kak?
3: Lagu Minang boleh.
0: Apa?
3: Lagu Minang.
0: Minang, tapi ini lagi lagu dangdutnya.
3: Terada lagu dangdut, yang Minang terada.
0: Judulnya apa lagu Minang?
3: Oh, kita tahu lagi.
0: Hah?
3: Belum tahu.
0: Kau masih?
3: Minang Sabarang sudah.
0: Iya, di sini kurang jelas di sini. Coba di bisa ada WA kah? Iya, boleh di WA ya.
3: Oh, iya ya.
0: Iya, suaranya kurang terdengar di sini, kurang jelas. Jadi
3: hujan.
0: Hah?
3: Hujan.
0: Oh, hujan. Di sana hujan.
3: Iya.
0: Oh. Coba Minangnya apa? Spill-nya di pelanin ketukannya. Judulnya apa?
3: Request
0: lagu Minang.
3: Bukan lagu Mimpi Manis.
0: Mimpi Manis?
3: Saya.
0: Oh iya, Mimpi Manis. Oke, Dekat Zaira Ternate, kita akan hadirkan lagunya ya.
3: Saya.
0: Iya, siap. Terima kasih. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman kita jauh-jauh juga ya. Ada yang dari Kalimantan Tengah, Kak Edo, Bang Edo ya. Selamat mendengarkan. Terus juga ada Kak Zaira di NTT sana ya. Mimpi Manisnya nanti kita juga putarkan ya. Ica di Bone, betul sekali, banyak sekali. Di Lampung juga ada Windy ya. Ada juga yang di Bandung ada Kang Ahmad. Wah, pokoknya seru-seru banget nih di sore hari ini. Tinggal suara saya aja yang gak keren banget. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Makin Yahud.
0: Iya, makin asik makin Yahud.
1: Oke, lagu dangdut dong.
0: Boleh, lagunya apa nih Bunda?
1: Lagunya...
0: Sakit Gigi.
1: Muara Kasih Bunda aja, Susan.
0: Hah?
1: Muara Kasih Bunda.
0: Oh, Muara Kasih Bunda.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Kenapa Mas Gigi?
0: Iya, berat nih biasalah kayak gini.
1: Iya, malam-malam aja jalan. Kena angin malam. Udah Mas Kiki ya, sehat terus, sehat
0: ya, selalu. Amin.
1: Cepat sembuh.
0: Amin, insyaallah.
1: Amin,
0: berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu sudah terkumpul di hari ini, kita akan keluarkan satu persatu. Ada Asmara Kelapa Muda, ini sebenarnya lagu cover ya. Dulunya ada Evi, ada siapa? Ini Cynthia ya, dan Solid Age. Ini dinyanyikan kembali oleh Winda Hasibuan ya, dan juga Sudi Nasution. Baik, lagu-lagu yang lainnya juga sudah ada, Mimpi Manis dari Dewi Persik dan Muara Kasih Bunda Eri Susan ya. Selamat mendengarkan Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Kucek, kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

masih di Prodangdut hari ini untuk Anda Abang dan Kak ya. Dan sudah ada pesan WhatsApp kita. Assalamualaikum Prodangdut, makin asik makin yahut Mas Kiki. Boleh puterin lagunya dong dari Roma Irama, Kehilangan ya. Terima kasih diputernya nih untuk Bu Ade di Marelan Pasar 5. Semoga cepat sembuh ya batuknya. Ya batuk sikit-sikit nih Bun ya. Terus juga assalamualaikum nih Miftah di Helvet Pasar 4. Boleh request lagunya Kak, lagunya berjudul Wakil Rakyat judulnya Kak. Diputer ya Kak. Wakil Rakyat lagu dangdut ya. Kalau lagu dangdut boleh ya. Buat Kak Kiki metugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehilangan. Emang Bu Adek. Oh iya ya. Masya Allah ya. Sesuatu yang memang kita harus ikhlaskan. Yang namanya keluarga. Namanya juga jalur hidup ya. Selalu akan menemui dari awal kehidupan pasti ada kematian begitu ya. Dari mulai awal kita tidak bertemu, bertemu lagi dan mudah-mudahan insya Allah bertemu lagi di akhirat kelak nanti dengan orang-orang terdekat di hati kita ya tentunya. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: IVA Berlian El Samba Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Iya, 50 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini Abang Dedaka ya, Pro Dangdut makin asik makin yahut ya. Lebih kurang 2 lagu lagi lah kita hadirkan untuk Anda. Bagi yang ingin juga bergabung melalui line telepon boleh 0818463115 ya. WhatsApp juga boleh di 0811614428. Terima kasih nih untuk Anda yang sudah hadir di acara kemarin ya. Masya Allah, program 4 ya, pendengarnya banyak banget. Ada Pak Abdullah ya, terus juga ada Bunur Hayatinya, ada rombongan dari Pak Ngeh ya. Pokoknya banyak banget, terima kasih ya. Mudah-mudahan menjadi jalinan silaturahmi yang terus terhubung ya. Dan tentunya menjadi kebaikan untuk kita semua ya Bang Dandaka. Baiklah, kita hadirkan lagu-lagu khas berikutnya dari Pro 4 ya untuk Anda Pro Dangdut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dengan siapa nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dut, iya. Makin asik makin yahut.
2: Makin asik makin yahut. Dengan siapa, di mana nih?
3: Sungguh tinggi yang namanya Tugu.
2: Cakep.
3: Di bawahnya banyak di Sibangko.
2: Oh.
3: Saya ucapkan salam perkenalan kepada tuan siapa kah ini?
2: Ini tuan yang lagi suara serak.
3: Belum siap aku berpantun. Jangan dihandle dulu.
2: Coba.
3: Saya ucapkan salam kepada tuan Rizky yang kasihan sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalah tuan ke Tanjung Perak. Singgahlah dulu ke mana?
3: Ke Tanjung Anom.
2: Tanjung Anom payah kali kalau Tanjung Anom. Kalaulah tuan ke Tanjung Perak ya kan? Di sana ternyata pasarnya sunyi.
3: Aduh, geri ya.
2: Jadi suara saya ini lagi serak. Jadi hari ini nggak bisa bernyanyi.
3: Aduh, sedih kali. Apalah namanya, risiko hidup pasti ada lah.
2: Iya. Gimana nih di masih topik sana?
3: Aduh, kebetulan ada lagi agak jauh sekitar si apa tetangga kita ada yang kehilangan atau kemalangan.
2: Oh, kemalangan.
3: Dia apa maksudnya gini, semalam enggak di sini meninggalnya, tapi kan anak di sini dibawa ke sini.
2: Iya. Semoga
3: agak jauh sih dari sini. Ya, makanya harus kuat lah. Namanya musibah itu Allah menentukan ya.
2: Betul. Semoga tetap tabah dan kuat.
3: Jangan sayang pada kita semua, jangan takut lah.
2: Iya, baik ya, lagunya apa nih?
3: Karena diizinkan apa? Mungkin mau request lagu. Dari suaranya si Fonisela aja lah.
2: Fonisela Amboy ya. Asik.
3: Jangan. Satu lagi. Yang nomor satu.
2: Oh, yang nomor satu.
3: Iya.
2: Boleh. Okay. Yang nomor satu Fonisela ya.
3: Nah, mudah-mudahan dengan ada lagu ini, suara-suara licin itu akan hilang.
2: Amin.
3: Berganti dengan suara yang bening ya. Pokoknya banyakkan minum air hangatnya biar lemplong suaranya.
2: Amin, insyaallah. Ya,
3: pokoknya Rizky keluarga sama selalu, terus sayang keluarganya dan berkahi usia dan rezekinya.
2: Masya Allah, terima kasih.
3: Tanggal tua nggak jadi penghalang bagi kita semuanya.
2: Tak apa, tanggal tua pun.
3: Ada nggak ada yang kita tertawa ya. Ya, makasih banyak nih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Bang Dadaka, Pak Habib ya, tadi menandakan untuk Anda pendengar terakhir ya di sore hari ini untuk request dangdutnya. Satu lagu dari Fonny Shella kita akan hadirkan sebagai lagu terakhir, dan selanjutnya kita akan nikmati jazz musik serta mutiara sore hari ini untuk kajian islami. Selamat mendengarkan Permata FM, suara budaya Nusantara.

Sampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Lisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di Apresiasi Budaya Lokal dan Apresiasi Budaya Nusantara.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Bo, maro ho nak pukin?
2: Ida ho.
1: Ah, piga kilo lo la siaki. Silalati piga kobe. Rimbangi piga tembo. Su hitung-hitung jolo sude. Ha, betak na unggok lupan daputan ni pukin on dan pada pukin na lewat.
2: Ui, dongan. Asok-asok dokon. Ibigi halak na ron mangi putih ba?
1: Nak kurang madongan ilamu. Mana ko lo da wo na may lay ba?
2: Sadi yang mapulahi he. Lopes-lopes makan. Buyuk-buyuk nambur.
1: Sedia naik lobi na?
2: Indah dong be, muda na percaya ho, poken naro ho do matu pokenan.
1: Ah, nabi noto, betak lobi do be. So tersampikon managot manabusi pamuran ni kail.
2: Anggo kailik.

0: Jadi isi duh hitam gina salah, oh?
1: Nau no, buat abang dah. Au-au, mak. Tegari abang mah dah.
0: Amma. Narapadeh dulu lah sepang sipai ngotong. Oh, tu ginjang nyari danggi. Ulang beda hitam arbada-bada. Biar pe kali-kali saribu, teh dapat murtak ni hepengna. Raptapa gogo nama rusaho, selalu sudi angan-angata. Ha, pala membuat misalnya siap tarap toruk ni, ari arbaon, nako pala menghidup beda au pokin naro. Ha, sirimu do manggidi tabusi marmar saami.
1: Oi, dah abak sonang ni rohaki. Gari sonot sajo mau otu ginjang nyari. Anggo sonot sajo mau abang. Anggo hita lalu tumoka.
2: Just Music from Batka and Imiran.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, tepat pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, Abang Dadakan di sore hari ini. Dan tentunya untuk sajian jazz musik kita cukupkan dulu ya, beralih untuk kita kaji Islam Islami dengan hadirnya Mutiara sore ya, yang akan insya Allah di bawakan atau disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Amri Sembiring SHI dari Pokjaluh Kemendag Medan dengan tema pesan-pesan Luqmanul Hakim. Selamat mendengarkan untuk Anda di kajian Mutiara sore Prompat RRI Medan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uhiyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma tawqifi illa billahi li ibadihi wa la tawakkuli illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Bapak ibu, rekan-rekan, abang kakak Pro 2 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Mutiara Sore Pro 4 FM ini. Mari sama-sama kita kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah berbuah keimanan yang tebal sehingga kita selamat dalam perjalanan hidup dunia dan akhirat. Diiringi salawat dan salam kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan pertolongan nanti pada hari la yanfa'u mal wa la banun, pada hari tak bergunanya harta dan keturunan. Abang kakak Pro 4 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini di sore hari yang mulia ini, Mutiara Sore kita berjudul Pesan-pesan Luqmanul Hakim yang insyaallah akan kita kutip di dalam Al-Qur'an surah Luqman juz ke-21 yang menjadi syahid atau materi kita pada hari ini. Bahwa dalam sejarah Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang berkulit hitam, berambut keriting, bermata merah, dan mempunyai jari-jari tangan yang besar. Menunjukkan dalam bentuk fisik bahwa beliau adalah orang-orang yang keturunan dari Ethiopia. Walaupun dalam bentuk fisik mungkin Luqmanul Hakim tidak seperti orang-orang yang lebih daripada memiliki fisik yang baik dengan warna kulit yang gelap, namun Luqmanul Hakim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Luqman sebab dia mempunyai kata dan perbuatan yang sama dengan hatinya. Di antara daripada pesan-pesan Luqmanul Hakim yang sangat keren dan populer di dalam Al-Qur'an tersebut, disebutkan walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah, dan manakala Luqmanul Hakim memberikan hikmah, memberikan penerangan-penerangan kepada umat, kepada anaknya, katanya wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya dia mensyukuri dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun anil an ghaniyun hamid, dan orang-orang yang kufur kepada Allah daripada nikmat-nikmat Allah maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Abang kakak Pro 4 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat daripada pesan Luqmanul Hakim ini yang pertama, wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini adalah pesan Luqman yang pertama. Kata Luqman ketika kepada anaknya dia memberikan nasihat hidup agar anak ini selamat dari kehidupan dunia alam kubur dan akhirat, Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kau syirik kepada Allah. Negara yang paling kecil di dalam kehidupan itulah dia keluarga. Seorang ayah dan seorang ibu adalah presiden tertinggi di dalam sebuah keluarga dan memberikan contoh terbaik kepada anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu mereka fitrah. Fa abawahu, emak ayahnya lahnya yang mewarnai kehidupan agamanya. Emak ayahnya lah yang membuat dia menjadi rusak. Emak ayahnya lah yang membuat dia menjadi baik. Emak ayahnya lah yang mewarnai kehidupan seorang anak. Maka Luqmanul Hakim dalam hal ini memberikan contoh terbaik ketika dia sudah melakukan kebaikan tersebut untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha di dalam kehidupan, namun dasar daripada usaha itu tidak melepaskan diri daripada yang menjadikan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah kau syirik nak kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab syirik itu inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu menempati posisi tertinggi dari dosa-dosa besar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Luqman mengatakan pesannya yang kedua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan diprioritaskan adalah emak daripada ayah. Kata Luqman, kami wasiatkan kepadamu wahai anak-anakku, buatlah kebaikan kepada emak kau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, sama siapakah aku berbuat baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kepada ibumu. Lalu ya Rasulullah, kepada siapa? Kepada ibumu. Lalu ya Rasulullah, kepada siapa? Kepada ayahmu. 3 buat ibu, 1 buat ayah. Apa sebab demikian? Karena seorang ibu itu pertama, dia mengandung anaknya. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, dia melahirkan anaknya dalam bahasa wahnan ala wahnin. Menyabung nyawa ketika seorang anak keluar dari rahim orang tuanya, dari rahim emaknya. Maka di saat itu, emaknya, emak dari anak tersebut, itu mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan anak ke atas dunia ini. Maka emak itu menjadi orang yang nomor 2, nomor 1 di dalam hal mendapatkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anak orang tua tersebut, emak tersebut mensapih anaknya, menyusuinya. Allah mengatakan bahwa seorang orang tua itu, seorang emak itu, dia memberikan kasih sayang dengan menyusui anaknya 2 tahun lamanya. 3 daripada penderitaan orang tua. Maka Rasulullah mengatakan, berbuat baiklah kepada emakmu, baru kepada ayahmu. Maka dalam hal ini Luqmanul Hakim memerintahkan kepada seorang anak agar dapat keberkahan hidup di atas dunia ini, untuk berbuat baik kepada emak, karena emak tersebut telah melakukan 3 hal di dalam kehidupan seorang anak. Dewasa ini kita lihat betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mendirikan bulu rumah kita, seorang anak yang menikam orang tuanya, menikam emaknya, menikam ayahnya. membuli orang tuanya ketika sudah orang tua tersebut sudah berada di usia yang uzur. Masyarul hadirun, kakak abang Mutiara Sore Pro 4 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya itu adalah, ya bunayya aqimish shalah. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Sebuah rumah yang tidak didirikan salat di dalamnya seperti kuburan. Rasulullah mengatakan, jadikanlah rumahmu itu sebagai masjid, jangan kau jadikan kuburan. Maksudnya adalah salat-salat sunat. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Di dalam Al-Qur'an lebih kurang ada 118 kali Allah mengatakan iqamish shalah. Tegakkanlah salat, tegakkanlah salat. Hanya di beberapa ayat mengatakan qudiyash shalah, kerjakan salat. Beda antara menegakkan salat dan mengerjakan salat. Banyak orang hanya mengerjakan salat, tahu rukun dan tahu mana sunat-sunat salat, tapi tidak tegak salat itu di dalam kehidupannya. Dia tidak mengerti sirrus salat. Dia tidak mengerti rahasia salat. Dia tidak mengerti bacaan salat. Dia tidak mengerti makna ruku dan lain sebagainya, sehingga salat itu tidak berbekas di dalam kehidupannya. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, sebuah rumah yang berdiri kokoh adalah sebuah rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang memahami seluk-beluk salat, sehingga rumah tersebut menjadi nyaman. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagi kehidupanku. Apa sebab? Karena di situ turun daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kakak abang sahabat Mutiara Sore Pro 4 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pesan Luqmanul Hakim, seandainya kita insafi dan kita jalankan di dalam kehidupan kita, tentunya ini akan berbuah kebahagiaan sebagaimana selalu kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kasihlah aku kebahagiaan dunia dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi aku juga tidak lupa bahwa kehidupan itu akan bermula di dalam alam barzah. Maka orang-orang yang menetapkan apa yang dijanjikan Luqmanul Hakim, apa yang dijanjikan Allah dalam bahasa Luqmanul Hakim, akan memberi dampak terbaik di dalam kehidupannya. Kakak abang Mutiara Sore Repro 4 FM yang dirahmati Allah, inilah pesan-pesan Luqman, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah daripadanya. Atas nama pribadi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja-diraja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segi 3 itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi. Rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensian yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Cerita Pro 4. Abang dan Aka, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun, juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan Natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, Dongan Sabutuha, Boru dan Hula-Hula yang dinamakan dalihan Natalu, artinya Tungku Nan Tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara dukacita dinamakan dengan porsa. Dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun yaitu Raja Simalungun telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

Iya, 88,4 MHz Propat FM, suara budaya Nusantara mengudara di sore hari ini. Sore yang saya rasa berat banget dalam hati itu ya, mengudara, karena harus bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Dan tanpa harus gundah gulana gitu Abang Daga, karena dalam bekerja tetap harus positif ya, tetap harus kuat begitu Abang Daga. Dan senja ini mengajarkan bahwa yang datang dan pergi bisa menyisakan arti ya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sudah lama tidak bertemu begitu, ataupun bertemu hanya di event-event tertentu gitu, mendekat. Ini membuat kita merasa bahwa masya Allah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ya, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalin hubungan pertemanan misalnya. Maka dari itu Abang Daraka, ketika kita mempunyai konektivitas ya dengan teman, dengan sahabat ya, janganlah sampai terputus begitu Abang Daga, karena kalau terputus tidak bisa minta uang 100 ya. Oh enggak ya. Karena kalau terputus artinya kita tidak bisa lagi mempunyai orang-orang yang sama-sama saling memperhatikan begitu Abang Daga. Kalau kita susah, itulah teman kita ya, dapat menolong kita dalam keadaan apapun dengan semampunya untuk menolong begitu Abang Daga. Kita pun sama ya, ketika orang lain dalam keadaan yang berkekurangan, tidak ada salahnya untuk kita membantu seikhlas kita dan semampu kita ya Bang Daraka. Karena insya Allah feedbacknya akan terasa untuk kita sendiri. Hukum tabur tuai itu tetap ada ya. Kita menanam hal yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan juga ya, tanpa mengharapkan imbalan tentunya. Baik, Saki Koswara untuk Anda, selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China yang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka terkala dia menjemput, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pikir lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Pada jumpa ke Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan membangun wakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persia. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan lah. Kayak itulah ada di sini, bentuk itu bertangga dia, itu. Maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia. Itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu akan berakhir dia. Itu dia. Maka ini sudah dibangun untuk Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Iya, Abang Dagang tepat pukul 18.36 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Iya, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Abang dengarkan lagu-lagu religi. Program 4 kita cukupkan dulu ya, dan beralih ke ragam irama Nusantara 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat selama 1 jam. Kita akan nikmati beragam informasi lainnya untuk Anda di sepanjang siaran hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, memelambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan.

si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Sahabat budaya, pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibou, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibou, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibou, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku. Akulah ganti untuk kebebasannya.
0: Permintaan Beru Sibou didengar. Tubuhnya menjelma menjadi pohon enau yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enau memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Ijuknya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enau atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
2: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini udah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enau atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enau atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
3: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang udah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
2: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enau atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enau atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari RRI Medan.

88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, Abang Daka. Di malam hari ini ya, untuk ragam irama Nusantara. Informasi saya lansir dari beberapa laman ya, Abang Daka, terkait tentang MotoGP seri Mandalika yang sukses mengundang perhatian dunia ya, Abang Daka, dan mencapai perputaran ekonomi senilai 4,9 triliun rupiah. Wah, keren ya. Dan menurut Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan keberhasilan MotoGP Mandalika bukan hanya dari sisi perekonomian, namun juga dari sisi pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia di Indonesia bisa terjadi dengan adanya event-event internasional. Salah satu contohnya adalah tentunya pertama kali diadakan MotoGP, seluruh marshal, seluruh workers dari Dorna, Spain, dan Italia. Tidak ada satupun warga lokal ya. Jadi sekarang full semua 3.000 warga lokal kita bandingkan. Dan semua ini, semua pekerja untuk MotoGP adalah pekerjaan lokal dari Nusa Tenggara Barat. Maya menambahkan, yang lebih membanggakan lagi, Indonesia juga sudah memberangkatkan marshal-marshal asal Indonesia untuk ikut andil dalam MotoGP Malaysia dan Jepang.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya kesultanan. Jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci. Jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya. Tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi. Sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi. Direndahkan sedikit. Tahun 54. Mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja yang memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia dia beda lagi, dia ada meruncing, kita kan bulat awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di Kota Medan. Kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun. Jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu, insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara. Itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya komputer pelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Otobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara Bang Dereka di malam hari ini ya, dan jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 19:45 hantaran sholawat Hifzul Bilad kita hadirkan untuk Anda, dan selamat menantikan kumandang azan Isya.

0: Baik, program Obat Remedan Suara Budaya Nusantara tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Baik, Abang dan Kakak, di malam hari ini ya, menutup sajian acara untuk edisi hari ini di Depart 3 atau Suara Budaya Sumut Malam. Kita hadirkan untuk Anda drama legenda asal mula Danau Silosung ya, dan

0: Pada zaman dahulu di daerah Silahan, Tapanuli Utara, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Datu Dalu, sedangkan yang bungsu bernama Sang Maima. Ayah mereka adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Sang ayah ingin kedua anaknya itu mewarisi keahlian yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia sangat tekun mengajari mereka cara meramu obat dan bermain silat sejak masih kecil. Hingga akhirnya mereka tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai mengobati berbagai macam penyakit. Pada suatu hari, ayah dan ibu mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat-obatan. Akan tetapi saat hari sudah menjelang sore, sepasang suami istri itu belum juga kembali. Akhirnya, Datu Dalu dan adiknya memutuskan untuk mencari kedua orang tua mereka. Sesampainya di hutan, mereka menemukan kedua orang tua mereka telah tewas diterkam harimau.
1: Amang! Amang! Amang! Amang Inang! Apa yang terjadi dengan kalian, Amang?
2: Bang! Bagaimana ini, Bang? Apa yang harus kita lakukan ini, Bang?
1: Ayo, Dek. Ayo kita bawa mereka ke rumah. Karena di sini tidak ada yang menolong kita. Amang. Amang.
0: Dengan sekuat tenaga, kedua abang adik itu membopong orang tua mereka pulang ke rumah. Usai acara penguburan, mereka hendak membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Keduanya baru menyadari bahwa orang tua mereka tidak memiliki harta benda, kecuali sebuah tombak pusaka. Menurut adat yang berlaku di daerah itu, apabila orang tua meninggal, maka tombak pusaka jatuh kepada anak sulung. Sesuai hukum adat tersebut, tombak pusaka itu diberikan kepada Datu Dalu sebagai anak sulung. Pada suatu hari, Sang Maima ingin meminjam tongkat pusaka itu untuk berburu babi di hutan. Ia pun meminta izin kepada abangnya.
2: Bang, bolehkah aku pinjam tombak pusaka itu?
3: Untuk apanya samamu?
2: Aku ingin berburu babi hutan.
3: Boleh sajanya aku pinjamkan tombak itu, Di. Asal kau ingat ya, kau sanggup menjaga jangan sampai hilang.
2: Baiklah, Bang. Aku akan merawat dan menjaganya dengan baik.
0: Setelah itu, berangkatlah Sang Maima ke hutan. Sesampainya di hutan, ia pun melihat seekor babi hutan yang sedang berjalan melintas di depannya. Tanpa berpikir panjang, dilemparkannya lah tombak pusaka itu ke arah binatang. Tombak pusaka itu tepat mengenai lambungnya. Sang Maima pun sangat senang, karena dikiranya babi hutan itu sudah roboh. Namun apa yang terjadi? Ternyata babi hutan itu melarikan diri masuk ke dalam semak-semak.
4: Wah, celaka. Tombak itu terbawa lari. Aduh, aku harus mengambilnya kembali.
0: Ia pun segera mengejar babi hutan itu. Namun pengejarannya sia-sia. Ia hanya menemukan gagang tombaknya di semak-semak. Sementara mata tombaknya masih melekat pada lambung babi hutan yang melarikan diri itu.
4: Waduh, gawat. Abangku pasti akan marah kepada aku jika mengetahui hal ini. Apa yang harus aku lakukan?
0: Apa mau dikata, babi hutan itu sudah melarikan diri masuk ke dalam hutan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberitahukan hal itu kepada

0: Maaf bang, aku tidak berhasil menjaga tombak pusaka milik abang. Tombak itu terbawa lari oleh babi hutan.
1: Hah? Hilang kau bilang? Aku tak mau tahu. Yang jelas kau harus kembalikan tombak itu apapun caranya.
0: Baiklah bang, hari ini juga aku akan mencarinya.
1: Sudah, jangan kau banyak bicara. Cepat kau berangkat.
2: Saat itu pula, Sang Maima kembali ke hutan untuk mencari babi hutan itu. Pencariannya kali ini ia lakukan dengan sangat hati-hati. Ia menelusuri jejak kaki babi hutan itu hingga ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, ia menemukan sebuah lubang besar yang mirip dengan gua. Dengan hati-hati, ia menyusuri lubang itu sampai ke dalam. Alangkah terkejutnya Sang Maima. Ternyata di dalam lubang itu ia menemukan sebuah istana yang sangat megah.
0: Aduhai, indah sekali tempat ini. Tapi, siapa pula pemilik istana ini?
2: Oleh karena penasaran, ia pun memberanikan diri masuk lebih dalam lagi. Tak jauh di depannya terlihat

0: Selain itu, ia pun menyapa wanita cantik itu.
1: Duh.
2: Hei, gadis cantik. Siapa kamu?
1: Aku seorang putri raja yang berkuasa di istana ini.
2: Kenapa mata tombak itu berada di perutmu?
1: Sebenarnya, babi hutan yang kau tombakkan itu adalah penjelmaanku.
2: Maafkan aku, putri. Sungguh aku tidak tahu hal itu.
1: Tak apalah, Tuan. Semuanya sudah terlanjur. Kini aku hanya berharap Tuan bisa menyembuhkan lukaku.
0: Berbekal ilmu pengobatan yang diperoleh ayahnya ketika masih hidup, Sang Maima mampu mengobati luka wanita itu dengan mudahnya. Setelah wanita itu sembuh dari sakitnya, ia pun berpamitan untuk mengembalikan mata tombak itu kepada abangnya.
2: Bang, ini tombak yang kupinjam kemarin. Aku berhasil menemukannya.
3: Luar biasa kau ya, Adik. Akhirnya tombak ini bisa kembali.
0: Abangnya sangat gembira karena tombak pusaka kesayangannya telah kembali ke tangannya. Untuk mewujudkan kegembiraannya itu, ia pun mengadakan selamatan, yaitu pesta adat secara besar-besaran. Namun sayangnya, ia tidak mengundang adiknya, Sang Maima, dalam pesta tersebut. Hal itu membuat adiknya merasa tersinggung, sehingga adiknya memutuskan untuk mengadakan pesta sendiri di rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Untuk memeriahkan pestanya, ia mengadakan pertunjukan dengan mendatangkan seorang wanita yang dihiasi dengan berbagai bulu burung, sehingga menyerupai seekor burung erna. Pada saat pesta dilangsungkan, banyak orang yang datang untuk melihat pertunjukan itu. Sementara itu, pesta yang dilangsungkan di rumah Datu Dalu sangat sepi oleh pengunjung. Setelah mengetahui adiknya juga melaksanakan pesta dan sangat ramai pengunjungnya, ia pun bermaksud meminjam pertunjukan itu untuk memikat para tamu agar mau datang ke pestanya.
3: Boleh kupinjam pertunjukanmu itu?
2: Aku tidak keberatan meminjamkan pertunjukan ini. Asalkan abang bisa menjaga wanita burung erna ini jangan sampai hilang.
3: Ah, bisanya itu. Yang penting akan kujaga dia baik-baik.
0: Setelah pestanya selesai, Sang Maima segera mengantar wanita burung erna itu ke rumah abangnya, lalu berpamitan pulang. Namun, ia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan menyelinap dan bersembunyi di langit-langit rumah abangnya. Ia bermaksud menemui wanita burung erna itu secara sembunyi-sembunyi pada saat pesta abangnya selesai. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada malam harinya, Sang Maima berhasil menemukan

0: Aduh, gawat ini. Adikku pasti marah kalau dia tahu hal ini.
1: Bang, aku datang ingin membawa pulang wanita burung engah itu. Di mana dia?
0: Maaf, Di. Aku sudah lalai. Tak bisa aku menjaganya. Tiba-tiba saja dia menghilang dari kamarnya.
1: Bang, aku harus menemukan burung itu.
0: Di, bagaimana jika aku ganti dengan uang saja?
1: Apa? Kok ganti dengan uang? Memang dengan uang itu bisa menebus kesalahanmu? Aku kemarin mati-matian mencari tombakmu yang hilang untuk menebus kesalahanku. Sekarang, seenaknya kau ganti dengan uang. Dasar abang tidak berguna.
0: Dasar tidak beretika sekarang kau ya. Sudah berani kau melawan abangmu ini. Kau perlu dikasih pelajaran. Rasakan ini.

dengan bentuk apapun. Akhirnya pertengkaran pun terjadi dan perkelahian antara adik dan abang itu tidak terelakkan lagi. Keduanya pun saling menyerang satu sama lain dengan jurus yang sama. Sehingga perkelahian itu tampak seimbang, tidak ada yang kalah dan menang. Datu Dalu kemudian mengambil lesung lalu dilemparkan ke arah adiknya. Namun sang adik berhasil menghindar, sehingga lesung itu melayang tinggi dan jatuh di kampung Sang Maima. Tanpa diduga, tempatnya jatuh lesung itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah danau. Oleh masyarakat setempat, danau tersebut diberi nama Danau Silosung. Sementara itu, Sang Maima ingin membalas serangan abangnya. Ia pun mengambil piring lalu dilemparkan ke arah abangnya. Datu Dalu pun berhasil menghindar dari lemparan adiknya, sehingga piring itu jatuh di kampung Datu Dalu yang pada akhirnya juga menjadi sebuah danau yang disebut dengan Danau

Demikian tadi, album legenda produksi RRI Medan dengan judul Asal Mula Danau Silosung. Terima kasih atas perhatian Anda.

merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Kalau di hari Kamis nih, malam Jumat, kita akan ada di obrolan Sumatera Utara. Khusus hari ini di malam Jumat di hari Kamis, yaitu edisi Pak-Pak ya. Karena menghadirkan nanti lagu-lagu Pak-Pak pastinya sampai 1 jam ke depan, sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan ada jazz musik lewat pukul 21.30 sampai pukul 22. Dan jangan lupa hari ini ada Sapa Malam Pro 4 pada pukul 22 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Masih banyak lagi nanti informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Anum hadirkan di sepanjang malam hari ini ya. Nah, buat Abang dan Kakak juga yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, tetap keselamatan itu yang utama ya. Karena kalau misalnya kita kebut-kebutan, apalagi daerah jalan yang lagi lumayan padat-padatnya ya, atau yang lagi banyak pembangunan di sana sini ya jalanannya, ya tetap hati-hati ya. Karena lubang sekecil apapun harus terlihat ya. Kalau tidak terlihat nanti bisa terjatuh kita ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang sedang menikmati makan malamnya, masih makan malam jam segini. Masih makan malam dong ya. Tetap makan malam, jangan enggak makan malam ya. Nanti masuk angin pula kita ya. Kita hadirkan lagi lagu Pak-Pak selanjutnya yang enak, yang seru ya. Ada lagu apa ya, masih bingung nih. Ada Darmianto Brutu dengan Enget Jan Cinta. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama, untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahannya.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala menyambut kedatangan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Hendi Hantariksa dalam kunjungan kerja di Kabupaten Dairi di lapangan Kipan Sidikala. Kehadiran Pangdam ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Dairi dan TNI dalam mendukung pembangunan daerah serta mensukseskan berbagai program strategis nasional khususnya di sektor ketahanan pangan. Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala juga berharap kunjungan kerja tersebut dapat berlangsung secara aman, lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Dairi. Ia menilai kehadiran jajaran TNI di tengah masyarakat memiliki arti penting terlebih dalam dukungan pelaksanaan berbagai agenda pembangunan dan program pemerintah. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.

Dalam menjaga kelestarian hutan, masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat, Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap hutan tersebut. Misalnya, pantang atau tabu untuk menebang pohon tertentu karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang hidup dalam suatu masyarakat di daerah itu sendiri. Pantang larang hutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat setempat.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak, Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

Nah, Bang dan Kakak, sahabat budaya, Pakpak ini merupakan suatu kelompok suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara. Dan secara tradisional, wilayah komunitasnya disebut dengan Tano Pakpak. Tano Pakpak ini terbagi atas subwilayah, yakni Simsim, Kepas, Pegagan, yaitu Kabupaten Dairi, Kelasen, Kecamatan Parlilitan Humbahas, dan Kecamatan Mandua Mas Tapanuli Tengah, serta Boang, Aceh Singkil, dan dalam administratif di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah atau Sumatera Utara, dan Kabupaten Singkil di Nangro Aceh Darussalam. Masyarakat adat Pakpak ini memiliki sejumlah nilai budaya, pengetahuan, dan aturan, serta kepercayaan, tabu, sanksi, upacara, dan perilaku budaya yang arif dalam pengelolaan lingkungan. Kearifan dalam konservasi alam tersebut terjadi dalam berhubungan dengan alam. Ada yang disadari dan ada pula yang tidak disadari oleh masyarakat Pakpak yang terkandung di dalam sejumlah nilai aturan dan tabu serta upacara yang merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan alam, seperti dalam sistem ladang berpindah, mencari damar, berburu, meramu, dan pengelolaan hutan Kemenyan. Selain itu, berhubungan dengan kepercayaan tradisional, di setiap lebih dari kota ditemukan dan dikenal adanya area-area yang pantang untuk diganggu unsur biotik dan abiotik yang ada di dalamnya. Karena dianggap mempunyai kekuatan gaib, di antara lain rabak, gua, daerah pinggiran sungai, dan jenis-jenis pohon dan binatang tertentu yang dianggap memiliki mana. Jenis tumbuhan tersebut misalnya pohon ara, simbernai, sejenis pohon penyubur tanah. Nah, jenis binatang yang jarang diganggu ini misalnya adalah monyet, kera, dan harimau. Pada awalnya tempat-tempat tersebut dijadikan sebagai tempat persembahan terhadap kekuatan gaib. Namun saat ini, walaupun umumnya mereka telah menganut agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, tetap dianggap keramat dan mempunyai kekuatan sehingga kalau diganggu dalam berakibat terhadap keselamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kearifan lokal terkait dengan pengelolaan hutan Kemenyan masyarakat Pakpak yaitu dengan tidak menebang pohon ataupun membuka lahan baru, melainkan mengusahakan pohon Kemenyan ini tumbuh liar. Adapun pembukaan lahan baru namun tidak dimaksud menjadi hutan Kemenyan masih tradisional yang dibuat sendiri. Nilai dan aturan dan syarat maknanya ini ada pada masyarakat Pakpak, semuanya tercakup dalam kepercayaan dan upacara-upacara adat.

Ragam bahasa. Pantun sama dengan umpama. Umpama dalam bahasa Pakpak tidak sama artinya dengan umpama dalam bahasa Indonesia. Umpama dalam bahasa Pakpak adalah sejenis atau mirip pantun dalam bahasa Indonesia. Dalam membuat umpama atau pantun, biasanya menggunakan nama tumbuh-tumbuhan atau nama hewan sebagai sampiran, di mana maknanya tentu diselaraskan dengan kehendak daripada rombongan atau kumpulan. Burung hewan lainnya dan tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai sampiran biasanya yang ada kekhususannya. Di daerah suku Pakpak, burung enggang adalah merupakan lambang kerukunan rumah tangga yang biasanya digambarkan dalam umpama. Contohnya, terbanglah burung renggisa, hinggap di padi, kami hanya makan yang kuat, sedangkan pemberian kami tidak ada.

Jojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih barengan kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Hanum di sini di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 22 lewat 8 menit. Saatnya kita ada di Sapa Malam Perempat ya. Buat abang dan kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811616943 ya. Salah. Di 0811614424. Masih apa Lanum ya yang di Pro 1? Iya dong, masih ingat ya. Ini sudah ada yang bergabung di Sapa Malam Perempat ya. Halo.
1: Halo Hanum, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Cynthia?
1: Dapat bain tuh dapat sekitar pertama ya kan?
0: Iya tuh ben ya.
1: Agak payah sih di sebelah jalur ini.
0: Tadi Hanum udah buka dari tadi sih.
1: Apa yang bisa dipasuk?
0: Langsung lah Hanum ini dulu, tahan dulu sebentar ya kan?
1: Jatuh gak tahan.
0: Cynthia?
1: Iya?
0: Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana acara susah-susah ramai datang sana?
0: Lumayan ramai, alhamdulillah.
1: Kita kan lah ada waktu sana kita.
0: Iya, banyak pun jumpa mendengar semua nih semalam tuh ada siapa aja, banyak kita, lah.
1: Cuma kita yang belum jumpa semuanya.
0: Iya, Cynthia lah, datanglah kemari ya.
1: Nanti lah kalau ada yang ngajak sana kan bawa
0: kan. Mau request lagu apa ini?
1: Itu bisa nggak lagi dari Pom Melayu, Dadali.
0: Mana Dadali?
1: Ada dari Pop Melayu itu, katanya sih ada, katanya sih ada dari 4.

0: Ada pop Melayu yang mana?
1: Yang apa dari yang pop Melayu?
0: Oh, apa aja yang dari pop Melayu?
1: Oh, situ coba dilihat.
0: Bentar ya, coba. Lagu pop Melayu.
1: Itu coba yang apa selain itu ada judulnya apa nyanyi Dadali nyanyi.
0: Dadali.
1: Itu lagu pop Melayu tuh kata Yasmin tadi.
0: Bentar ya. Pop Melayu Dadali. Apakah boleh nih? Aku soalnya ini lagunya agak lagu-lagu pop sih.
1: Oh enggak ada lah. Yang apa sih tadi yang ada di situ?
0: Di sini apa ya?
1: Selain itu.
0: Ngapa ya? Aku pun enggak bisa juga ininya.
1: Enggak tahu ya.
0: Pop Melayu aku kurang-kurang paham sih.
1: Kurang paham.
0: Kalau di sini yang pop-pop Melayu itu ada mana nih judulnya? Oh, ada judulnya ini malahan ya. Bentar ya, coba anu cek ada Gerhana Dalam Cinta, Sia-sia Mengharap Cintamu, Tak Sedalam
1: coba,
0: Ini.
1: Coba. Sia-sia Mengharap Cintamu.
0: Sia-sia Mengharap Cintamu ya.
1: Iya, kan sesuai dengan lagunya. Itu siapa yang nyanyi?
0: Tunggu ya. Mengharap Cintamu. Sia-sia Mengharap Cintamu. Ini Gustrian Geno.
1: Oh, itu cewek.
0: Cewek, cowok ini.
1: Cowok.
0: Tapi enggak tahu ya, ini lagunya memang Melayu ke atau bagaimana ke atau Malaysia ke?
1: Enggak tahu.
0: Iya. Enggak kelihatan di sini karena aku nengoknya di tempat yang lain ini.
1: Oh, gitu. Ya sudah lah, itu aja lah.
0: Yang mana?
1: Kita coba tadi.
0: Kita coba aja ya.
1: Coba kayak mana musiknya?
0: Sia-sia Mengharap Cintamu. Coba kita cek dulu lah ya. Takutku enggak ini pula ya kan?
1: Iya.
0: Enggak bisa pula kayaknya diputarkan kemari. Oh, ya ampun. Enggak bisa ternyata. Lagi enggak bisa nih.
1: Coba yang lain.
0: Coba yang lain ya. Yang ada di sini aja lah ya.
1: Coba.
0: Di sini ada lagu-lagu Melayunya, ada Air Mata. Itu Lo di Tambunan. Baru ada banyak sih. Mau yang mana aja lah dulu.
1: Itu apa coba dari absen apa dari Najwa Maria selain Terdiam Sepi?
0: Najwa itu ya.
1: Selain Terdiam Sepi. Coba.
0: Lagi enggak bisa nih sebelah kanan belum anum cek dulu kenapa nih enggak bisa. Iya. Nanti anum coba cek dulu ya.
1: Sudahlah jadi apa yang akhirnya?
0: Enggak bisa soalnya sebelah kanan ini kayaknya komputernya lagi bermasalah nih error.
1: Yang air mata tadi, Pak. Air mata tadi.
0: Air mata tadi ya, lagu Lo di Tambunan ya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti anu puterin ya.
1: Iya, sama-sama ya.
0: Iya.
1: Buat Pak Angga, buat Amel, buat Bang Jack.
0: Buat
1: Sumi, buat Pak Uti Madu, Bang Deliki, buat Ucati, buat Yudi juga, buat dia, buatnya. Apa lagi dia, buat Mi, buatnya. Semua-semua aja ya.
0: Semua-semua lah ya. Oke. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia di Mabar ya. Request lagu Air Mata yang Lo di Tambunan. Oke, nanti aku puterin ya. Ini kayaknya yang sebelah kanan gak bisa nih. Jadi request lagu yang memang ada aja nih kayaknya. Gak bisa kita cari nih di sebelah kanan. Ya Allah. Kita baca dulu yang dari WhatsApp. Ada Bu Ratni di Martubung ya. Mid malam, sapa malam, assalamualaikum Mbak Hanum, sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Bu Rani mau request lagu Jauh Disayang, salam-salamnya untuk Puan Ina di Pantai Labu, Mama Rizky, Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Suzana, Bu Wati, Putri Madu, Pak Rida, Sembada, Umi Sumi, Ceng Tini, untuk Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, dan Bu Nur, Pak Anto, Pak Andi, Mas Faris, Mas Cik, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, Udayus Rizal Pratama, Mas Al. Untuk semuanya lah ya, untuk Mbak Hanum yang cantik dan baik hati, sehat-sehat sekeluarganya. Makasih Dada Babai. Oh, satu lagi untuk Koko Bowo, lupa Mbak Hanum. Oke. Udah ya, ini ya udah Hanum bacain ya Bu Ratni ya. Lagu Jauh Disayang itu dari Lamtama. Oke, sudah ada nih. Kalau di sebelah kiri ada tuh kok lagu-lagu lama ya. Kita baca lagi yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak Hanum, sapa malam Pro 4. Saya masih pendatang baru. Nama saya Akbar Ari Tonang. Alamatnya di Jalan Tuntungan. Kristen. Saya ingin sekali mendengarkan lagu Karo judulnya We Nindu Min versi remix ya Mbak Anum. Nah ini dia, versi remix biasanya sebelah kanan, gak bisa nih Bang Akbar. Nanti ya coba Anum cek dulu ya, Anum mau jadi teknisi dulu nih ya, di sebelah kanan bagaimana nih komputernya, kenapa tidak bisa memutarkan lagu-lagu nih ya. Kayaknya si speakernya ini yang bermasalah. Bukan speaker sih, sambungan audionya ini yang bermasalah. Nanti Anum coba cek dulu ya. Salam-salamnya buat Pak Jack yang di Pantai Boke, Tanjung Selamat, dan Cynthia yang di Mabar, Bunda Eva Pancur Batu, Mama Rizky, dan untuk semuanya yang lagi sedang mendengarkan RRI Perempat, selalu sehat dan selalu bahagia ya, dan dalam lindungan Allah, amin katanya. Dan untuk penyiarnya Kak Anum, selamat tugas ya, dan hati-hati di jalan kalau pulang ya Kak Anum. Assalamualaikum, selamat malam dan terima kasih Kak Anum. Oke Bang Akbar, nanti coba kita cari lagu yang lain dulu ya, tapi Anum cek dulu kalau misalnya apa, boleh kasih opsi lagu kedua ya, biar diputerin yang nomor 2 aja lagunya mungkin ya, karena belum Anum tahu nih kenapa nih bermasalah ini sebelah kanan ya. Karena sambil nunggu kita perbaiki ya, nanti kita perbaiki dulu, kita putarkan aja lah dulu lagunya. Yang mau request lagu nanti Anum buka lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai request berikutnya, kita ambil satu lagu dari Ibunda Asmidar Darwis yang berjudul Air Mata, request dari Atok Tata ya, juga Atok Amin Marpaung Eknabara. Semoga terhibur. Air Mata.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Wenindumin ya, Wenindumin dari Siska Jorang ya. Lumayan enak lagunya untuk ajep-ajep nih ya, kata Bang Akbar. Oke, kita buka lagi yang mau request lagu. Boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Malam Jumat.
0: Halo. Apa kabarnya?
1: Kabarnya kemarin loja.
0: Loja.
1: Loja.
0: Tapi senang ya.
1: Gembira ria, jumpa semua ya kan.
0: Iya betul. Itu udah habis ya dimakan ya.
1: Alhamdulillah, semoga jadi obat.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Bisa dibawa lagi.
0: Iya, mudah-mudahan rezekinya Parida lancar, jaya. Membahana.
1: Enggak pedes ya kan?
0: Enggak, alhamdulillah bisa dimakan sama anak-anak ya, enggak pedes ya. Mau request lagu apa hari ini, Bu Parida?
1: Sebelah kanan. Bagus yang sebelah kanan.
0: Alhamdulillah tadi Anum coba perbaiki sudah bisa.
1: Bisa jadi teknisi ya.
0: Serba bisa nih. Mau request lagu apa emangnya?
1: Lagi nih. Tapi aku mau coba ini, Opung Gaul.
0: Opung Gaul, kan memang ada lagu Opung Gaul. Opung Zaman Now itu kan?
1: Kayaknya maksudnya kayak yang baru kan ini gitu ya kan.
0: Yang itu aja ya?
1: Ya itu aja lah dulu, gak usah.
0: Gak usah yang remix-remix, itu pun udah remixnya ya. Udah remix juganya.
1: Kan sering buka itu ya kan.
0: Iya, sering diputar nih lagunya soalnya.
1: Salam-salamnya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya. Untuk yang tinggal semalam ya, Pak Anto Senti, Sapa Rasa. Mas Faijo yang saat itu untuk sampurna yang nggak pandu cakap itu,
0: ah?
1: Nggak pandu cakap itu ada yang Lino ya Lino, yang Lino itu.
0: Lanjut sama siapa lagi?
1: Kenapa tadi?
0: Salam salamnya sama siapa lagi? Ayo, Mama Rizky ada.
1: Hah?
0: Ada Mama Rizky semalam kan?
1: Dia itu Kak Ira lah ya. Kak
0: yeah.
1: Ira udah apa, udah nyamperin awal ya kan. Mau tentang, kok kenal itu? Itu Pak Jenar Tanjung,
0: yeah.
1: Pak Abdullah dan Ibu, Kak Epa. Enggak usah Kak Epa, aku katanya Bu Epa Pancur Batu.
0: Bunda Epa.
1: Kan? Siapa lagi? Udah yang itu aja yang jumpa ya kan? Orang enggak banyak yang datang.
0: Enggak banyak yang datang ya. Karena banyak yang masih kerja katanya. Itu kan jam kerja memang, jam kantor.
1: Pan. Bang Mas Bambang lah ya, Mas Bambang RRI.
0: Oke, okay, iya Mas Bambang.
1: Iya. Itu apa lagi? Oh, Bang Arman Nasibuan kok enggak datang, Bang Arman? Pak Jenar Tanjung, Pak apa, Pak Budar Jal Pratama?
0: Udah Yusri Jal kan datang.
1: Kali orang yang sombong Budar Jal Pratama ya.
0: Iya.
1: Nampak sombongnya. Itu Mas Rudi lah ya, Muhammad ya, yang sudah melantunkan
0: ayat suci Al-Quran.
1: Kori apa? Kalau laki-laki apa?
0: Kori.
1: Kori kan? Yang sudah menjadi kori kemarin ya. Terima kasih, dah enak dengarnya. Itu on air abis ini ya. Itu Bu Ati, Puan Ina. Mas Adi Benjer ini lagi nggak muncul. Mau dia mau jaga kolam aja, megap-megap di situ.
0: Kurati.
1: Ada tuh Bu Cantik Manis, Kak Putri Madu.
0: Buratni.
1: Buratni ya, Buratni lah. Betul, udah ya. Itu aja lah dulu.
0: Oke lah, semua-semualah ya. Fans perempat ya.
1: Pak Abdullah udah kan?
0: Udah.
1: Susunya cantik kali, manis susunya.
0: Iya tuh. Dong.
1: Kak neneknya lah, mirip sama Bu Nur.
0: Kan iya, bener. Cantik ya kan?
1: Nanti bulan 11 jumpa lagi kita ya di RRI.
0: Insya Allah.
1: Langsung RRI.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kali situ ya kan gampang.
0: Iya.
1: Ya,
0: oke. Yoi.
1: Sianum, kembaran, keluarga. Semoga ada lagi yang mau dibawain.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Salam sama bosi-bosi.
0: Oke.
1: Keluarga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Farida di Sembada ya. Hari ini dia request lagu Opung Gaul aja katanya ya, dari Roy Purba. Oke, yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Nanti baru Anum baca WhatsApp ya. Di 0618463115 Anum buka. Kalau gak ada yang nelpon, Anum langsung WhatsApp nih. Iya, ada. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya.
0: Apa kabarnya?
2: Baik kakak.
0: Alhamdulillah, kakak. Sehat.
2: Ya.
0: Mau request lagu apa?
2: Ini gak tanya siapa namanya?
0: Tebaklah siapa ini?
2: FF.
0: Aku tahu kalau itu. Ini siapa yang siaran?
2: Anum.
0: Oh, tahu.
2: Anum kan suaranya kan agak lain.
0: Apa lainnya? Seperti biasa kok.
2: Beda sendiri suaranya Anum.
0: Masa?
2: Gak kayak cewek-cewek yang itu.
0: Mau request lagu apa nih? Linu.
2: Hah?
0: Linu.
2: Inilah Malioboro.
0: Malioboro, lagu Sunda ya?
2: Dul Sumbang.
0: Oh iya, oke okay deh.
2: Jawa campur Sunda.
0: Oke.
2: Okay. Duh, Karin itu. Kan apa kabar, Karin?
0: Lalap si Karin ini aja ya.
2: Hah?
0: Lalap si Karin ini aja yang disebutkan ya.
2: Itu kan itu.
0: Apa itu mantan kan aku. Itu? Mantan aku. Emang dia dengar?
2: Dengar lah.
0: Oke deh, lanjut.
2: Untuk apa? Atas sebuah kang ketika sampean Polonia, untuk Mama Erza di Patumbak, untuk ya Adi Genjer, Mang Marindal, untuk ini siapa? Amal Zakar Jambomo. Untuk Mama Rizky Simpang Limun. Mama Rizky aku samparin Mama Rizky. Mama Rizky kan pernah kulah. Untuk Rawani Jalan Bromo. Untuk Karmila dan Semua Jalan Kampung Baru. Agnes dan Semua Jalan Menteng. Saripa Jalan Skit. Untuk pacarnya Iwan Palos. Jalan Gaperta. Anu?
0: Oi.
2: Anu tahu? Iwan Palos punya pacar Jalan Gaperta.
0: Enggak tahu aku. Dan enggak mau tahu juga sebenarnya. Iya, oke waktu, deh.
2: Waktu Iwan Pals, Gipur RRI ada situ.
0: Hah?
2: Waktu Iwan Pals 7 tahun yang lalu.
0: Enggak lah, aku kan baru gabung. Aku kan baru gabung. Mana tahu aku.
2: Kur RRI ada situ.
0: Hah?
2: Kur RRI ada di situ. Kur RRI.
0: Enggak ada.
2: Enggak ada, iya 7 tahun yang lalu di Jipur, konser Iwan Pals.
0: Mana tahu aku belum gabung ke RRI kok. Oke deh, udah semua disebutkan?
2: Apa?
0: Udah semua disebutkan?
2: Ya, udahlah.
0: Masih ada di belakang soalnya.
2: 8.4 di malam hari ini.
0: Oke.
2: Pacar Iwan Pals juga.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada FF ya. FF Rijin, apalagi namanya. Ada FF Rijin, Denny Pales, nah itu nama dia semua ya. Request lagu Malioboro katanya. Oke, nanti Anum puterin ya. Anum baca dulu yang dari WhatsApp ya. Karena ada dua, Anum baca dulu yang pertama dulu ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum, nama saya Miftah. Ya, di Pasar 4 Helvetia ya kak. Request lagu Bare Solo, jangan lupa diputar ya kak. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga hati-hati pompa siaga. Maksudnya apa nih? Mungkin ini ya typo kali ya. Ya, kita baca lagi selanjutnya ada Bu Nurmi Warni Hokian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Hanum. Sayang, Hanum sayang. Hadir Ibu Nomi Cipa dari kawasan Jalan Haji Muhammad Yamin, Jalan Serdang ya. Hanum sayang, semalam anak pertama Ibu ulang tahun ke-24. Selamat ulang tahun ya Bu. Request lagu Selamai Ulang Tahun dari Rosa Sylvia. Lagu apa nih ya, Minang ya Bu ya. Salamnya buat anak pertama Bunda Muhammad P. Parinduri. Selamat ulang tahun ke-24 tahun. Orang Batak nih Parinduri ya. Semoga panjang umur. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, semakin sukses, dan doa-doa yang terbaik buat anak lajang Bunda. Hanum juga doain seperti itu ya Bu ya. Buat Hanum sayang, selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja Hanum puterin lagu-lagu yang sudah masuk ya. Jangan banyak-banyak, nanti marah nih yang ada di perempat ini. Lagunya banyak-banyak kali Hanum, aku mau nelpon katanya. Oke, Hanum tahan sebentar, nanti akan Hanum buka lagi layanan teleponnya. Kita putarkan dulu nih lagu yang di request sama Bu Parida Sembada, ada Roy Purba, Opung Gaul.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Belum lagi ini sudah ada yang nelfon ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi, anu buka di 0618463115. Halo.
1: Malam Perempat.
0: Iya.
1: Yeah. Assalamualaikum Mak Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini kali ini?
1: Manika Bang Mak Cantik mai Mendai ka?
0: Mendai. Ini berarti wak ngah nih.
1: Ya.
0: Yo.
1: Malam ini lagu Melayu judulnya Iyalah Melek, Iyalah Sayang.
0: Iyalah Melek, Iyalah Sayang.
1: Ya.
0: Bentar, anum cek dulu ya.
1: Lagunya untuk bau Parida tadi tuh ya.
0: Iya.
1: Pelihan meradang-meradang dia.
0: Iya.
1: Masih bau. Untuk beratnya juga, saya berat nih. Pak Abdullah, Bu Hayati, Puan Ira di perapat, anak-anak saya semua.
0: Iya.
1: Untuknya, siapa itu? Pak Bambang di Bini juga, warga Bini saya semua. Ira di Langkat, Pak Giman juga. Adanya Bunda Epa, Bunda Kibri juga selamat malam. Adanya siapa itu Bu? Waktu di Tamara ya?
0: Iya.
1: Yeah. Ini Bumi Cipta juga. Adanya Cantik Manis, adanya Jack yang lagi pacaran, sehat-sehat kita nakur-nakur gitu. Apa rasa juga. Pak Tanjung. Tentunya Bang Al, Arhamana Sibuan, Udak Yos, Bang Rizal Buana, Bapak Digeser, Pak Anton, Pak Yogi, Bang Jani juga selamat malam, Mama Rizky.

0: nyer-nyer aja lah, tak siap-siap nyer-nyer aja.
1: Habis nanti ya, capek nanti.
0: Iya, nanti penyanyi, cuma penyanyi, penyiar tak ada. Cuman pula ada muter-muter lagu yang dibikin orang tuh. Orang itu capek rekaman, tapi tak ada yang muter kemana.
1: Iya lah pula.
0: Terima kasih, Mak Cati. Saya bagi salam, yuk.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu Ratni, ini juga... sehat-sehat juga ya katanya. Dari Bu Ratni nih Mas Paijo. Belum mau membacakan udah dimatikan ya. Gak apa-apa ya. Dari Bu Nomi Cipa juga. Oh, terima kasih ya Hanum sudah diputarkan lagunya, aman Bu. Ya kalau ada lagunya langsung Hanum putarin kok. Tenang. Kita buka lagi ya yang mau request di 0618463115. Halo.
2: Halo budaya Nusantara Mbak Anum.
1: Halo.
2: Dengan orang langkat Mbak Anum.
1: Mas Wira kah? Mas Giman kah?
2: Pak Mas Andi Sastrowijoyo Kusumo Diharjo Mbak Anum.
1: Oh mak, cekali.
2: Mas Andi Sastrowijoyo Diharjo Mangkusumo Jati Sibo.
1: Singkatnya aja.
2: Singkatnya aja Pak Giman Mbak Anum.
1: Pak Giman apa kabarnya Pak Giman?
2: Baik Mbak Anum, Mbak Anum sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Pokoknya luar dalam lah Mbak Anum ya.
1: Luar dalam samping depan kanan kiri lah.
2: Kanan kiri.
1: Pak Giman sendiri gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat Mbak Anum, lagi minum kopi.
1: Oh, kenapa enggak tidur lah nanti malam nih?
2: Ya tidur ada temannya kok Mbak Anum.
1: Oh ada, ya udahlah.
2: Bantal guling.
1: Bantal guling, yes. Oke deh, mau request lagu apa ini?
2: Ini orang ganteng dulu Mbak Anum, orang ganteng jalan utama.
1: Apa tuh?
2: Ringgal pertama udah sampai sini Mbak Anum.
1: Oh, ngeri kali sampai ke sana dia.
2: Iya, dari udara dia.
1: Dari udara ya.
2: Lagunya yang gampang-gampang aja lah Mbak Anum.
1: Apa tuh?
2: Lagunya Marpoken aja lah ya.
1: Oke deh Marpoken, nah, nanti Anum hadirkan ya.
2: Salam Mbak Anum ya.
1: Boleh.
2: Buat Pak Wira ya, terus Bu Wati Tamora. Kanci Manis sudah naik Mbak Anum belum ya?
1: Belum.
2: Biasa... Mudah-mudahan nggak dapat jalur dia.
1: Ih jahatnya. Cantik manis gitu loh, nanti bisa dia itu tiba-tiba udah muncul dia.
2: Betul, cantik manis gitu loh. Lihat dirimu cantik manis, yang dikit. Terus buat orang ganteng tadi lah, Rizal pertama ya.
1: Iya.
2: Buat Bunda Epa, Mas Bambang lo dan Umi Sumi. Ada temanku ini Pak Ahmad Bagol nih. Nah, di base camp. Terus buat Susana Baru Ginting. Buat Mama Rizky, Putri Madu. Buat Bu Ratni yang di Mertubung ya.
1: Iya.
2: Pak Abdullah.
1: Iya.
2: Pak Jainal Tanjung, Mama Ejra, Koko Bowo. Mas Paijo tadi orang ganteng ya?
1: Iya, Wak. Wak Ngah.
2: Wak Ngah. Wak Tampan ya?
1: Iya.
2: Memang ganteng dia.
1: Banyak nama dia. Satu lagi ada itu, Togar.
2: Mas Paijo.
1: Satu lagi.
2: Iya, paling ganteng dia orangnya.
1: Paling ganteng memang.
2: Iya. Pokoknya... Dibilang onces ya onces, bilang brondong ya brondong lah. Pak Ngang, Haris Bogel, Kentia, Bu Parida Sembada tadi nggak, apa dia nggak nyamperi aku dia.
1: Bentar lagi paling di WA-nya ini, samperinnya
2: iya,
1: Num,
2: kali,
1: kelupaan
2: kan?
1: Gitu paling.
2: Iya, di Sembada sombong kali dia.
1: Oh, Parida Sembada mungkin udah disebutkan lah semua fans Prompat katanya.
2: Iya, betul ya. Terus buat Kentia ya.
1: Iya.
2: Buat Kentini, Pak Latif, Papa Rasa ya. Wanina, Pantilabu, huhui. Terus buat Mbak Anum sehat selalu lah ya.
1: Amin.
2: Nah, pulang di studio apa Bu? Tidur, itu.
1: Oh, pulang dong.
2: Pulang ya.
1: Iya.
2: Sama yang babe-nya ya kan.
1: Iya, sama yang babe.
2: Iya. Makasih banyak lah Mbak Anum.

0: Oke, Pak Giman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Giman ya. Request lagu Marpoken ya, sudah Hanum hadirkan tuh. Hanum hadirkan, udah Hanum meletakkan di situ, tinggal diputar aja nanti ya. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614248. Tapi kalau dari WhatsApp ya, bukan telepon WhatsApp ya. Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak Anum.
0: Selamat malam, apa kabarnya Pak Bambang?
2: Baik-baik sayang Mbak.
0: Alhamdulillah disayang ya.
2: Ya Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini? Pergi kemana saja?
2: Malam Mbak, baru pulang dari apa lah, cari cuan.
0: Cari cuan, iya udah makan kan Pak?
2: Mbak.
0: Oi.
2: Cuman kok makin mental gitu ya Mbak ya?
0: Oh kenapa? Kan memang lembut suara aku.
2: Lama-lama aku udah
0: main
2: kan?
0: Mau request lagu apa ini?
2: Aja Mbak, lagu ini. Lagu Jawa tapi lagu apa Batak itu. Siapa namanya lupa.
0: Sering Jawa? Ngomong. Jawa tapi Batak gimana
2: nya? Ya apa ya, sering tahu tuh Marlon.
0: Apa itu lagu Jawa Batak? Bang Marlon gak dengeri pula ini. Gak tahu lah Wak nih. Lagu apa nih? Karo ke?
2: Enggak Batak Mbak.
0: Lagu Batak?
2: Jawa.
0: Tapi dia ada bahasa Jawanya gitu?
2: Iya betul.
0: Coba Anum cek dulu ya. Lagu Batak ada bahasa Jawanya gitu ya?
2: Ya.
0: Sapa-sapanya dulu. Kalau enggak ada nanti kita cari lagu yang lain boleh ya Pak?
2: Boleh. Salam lah ya Pak Mbak.
0: Iya.
2: Tapi Pak Giman tadi ya. Jangan mental Pak Giman. Ada Misumi, ada Nopri, ada Dedi. Ada Ajeng, ada Tamara, ada Mimi, ya kan? Udah itu ada si Al ya. Muslim. Terus ada siapa lagi ya Mbak? Oh ini ada Wira ya di Langkat ya?
0: Iya.
2: Ada Wira di Langkat, itu ada Bu Susana Ginting. Udah lah Mbak itu masuk banyak lah Mbak ya?
0: Semuanya lah ya.
2: Mbak ngapain banyak-banyak ya kan?
0: Tapi aku gak tahu nih lagunya apa ini. Gak dijawab Mbak Marlon ini.
2: Dari siapa lupa penyanyinya itu. Tapi dari lagu Jawa era Batak Mbak.
0: Coba ininya dulu, penyanyinya dulu, ingat-ingat dulu Pak.
2: Lupa penyanyinya ingat.
0: Walah, cemana lah ini aku ya.
2: Saya nangkapnya.
0: Lagu yang lain boleh?
2: Lain aja lah Mbak, kalau gak Mbak. Lagu Batak aja lah.
0: Apa tuh judulnya?
2: Apa? Paku Ringgi-Ringgi aja Mbak.
0: Paku Ringgi-Ringgi?
2: Dari apa ya? Dari siapa ya? Dari Terbara ada Mbak?
0: Tunggu ya. Paku.
2: Maku Ringgi-Ringgi.
0: Oh, Maku.
2: Dari Victor Tabarat.
0: Oke, ada nih Pak. Maku Ringgi-Ringgi ada.
2: Mbak.
0: Ya, ada.
2: Udah itu aja Mbak ya.
0: Oke.
2: Sama bertugas Mano.
0: Oke.
2: Sana gak hujan Mbak?
0: Enggak tahu kayaknya sih enggak. Kalau Anum denger-denger sih enggak. Enggak tahu ya belum keluar Anum soalnya.
2: Malam ini aja terang kemarin hujan juga ya.
0: Iya kan malam ini aja yang kayaknya enggak hujan nih ya.
2: Sama ini kan?
0: Dijemput.
2: Ya kan?
0: Ada
2: barang sehat selalu Mbak satu keluarga Mbak.
0: Oke.
2: Tugas Pak Giman jangan mental kali Pak Giman. Tugas assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bambang di Binjai ya. Request lagu Maku Ringgi-Ringgi dari Victor Tabarat ya Pak tadi ya. Oke nanti Anum puterin ya. Kita lanjut aja dulu lagunya. Nanti Anum buka lagi layanan teleponnya di 0618463115 setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Nah, buat apa Bang Kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Tapi Yanu mau baca WhatsApp, tapi gak apa-apa deh. Nanti Yanu baca ya, Bunda Eva. Kita angkat dulu ya yang telepon ya. Halo.
1: Good evening, Dr. Hayes.
0: Oke, good evening.
1: How are you tonight? Happy Wednesday night for you.
0: I'm very fine. How about you?
1: Still in trouble at home. Tapi tangannya sudah mulai ada peningkatan saya sendiri dengan pendok.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa hari ini, Koko Bowo?
1: Itu yang apa nak jadi boleh, tiga kali kawin boleh.
0: Apa nak jadi ya, lagu Melayu.
1: Iya.
0: Apa nak jadi? Oke, apa nak jadilah ya kalau gitu ya. Yeah,
1: boleh.
0: Boleh. Oke, siapa-siapanya dulu?
1: Pak Jiman, Om Dodo, Om Bogel ya. Alias itu yang dukun yoga. Apa tuh Bunda Lakmi dan keluarga, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Bapak Rasya, ada lagi Mama Rizky, ada juga itu, tadi Laksamana Raja yang pertama udah ya.
0: Iya.
1: Berdekat ikan duyung. Bapak Rasya, ya, ada lagi itu yang, Bapak Haji Abdullah dan keluarga. Ada lagi Dr. Anto, Dr. Latif, semua-semuanya. Ya, selalu mula rezeki, lancar usaha. Istimewa Dr. H, including all announcer Radio Republic Indonesia program. So, I wish you all the best, 5-star extra the best for you.
0: Okay, thank
1: take
0: you.
1: Take care for it. We will come. Okay. But don't forget to take care for your health. Okay. If you go, because it's free. Have a great job and good lucky for you in this whole year.
0: Yes.
1: This year full lucky belongs to you and your family also. God bless you every time. Thanks a lot, my sister.
0: Okay, thank you. Bye-bye. Ada Koko Bowo ya, request lagu apa nak jadi ya. Oke, sudah Hanum siapkan di situ. Kita baca dulu dari WhatsApp nih, Bunda Eva di Pancur Batu ya. Assalamualaikum Hanum, ini Bunda Eva Pancur Batu mau request lagu Lemak Manis. Salam-salamnya buat Pak Giman yang centil, cantik manis, Bu Ratni, Pak Jainal Tanjung, Bang Al, Rudi Gaharu, Pak Abdullah, Bu Nur, Bu Parida, Bu Wati, Pak Ngah, Mama Rizky, Ira Tarigan, Anto Sentis, Bang Wira, semualah pendengar Pro 4 dimanapun berada. Buat Anum selamat bertugas sampai tuntas. Kalau pulang hati-hati dan Pro 4 semoga tetap jaya di udara. Amin ya. Itu yang paling utama itu kayaknya ya. Kita angkat lagi atau kita buka lagi layanan teleponnya di 0618463115 langsung disambut ya. Halo, siapa malam Pro 4?
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Dengan siapa di mana?
2: Abang-abang ganteng di Langkat.
0: Abang Wira.
2: Iya.
0: Ya, apa kabarnya Bang Wira?
2: Ngantuk.
0: Udah jam segini ya ngantuk.
2: Ngantuk lah.
0: Ngantuk.
2: Mau tidur. Lagu ya.
0: Boleh. Lagu apa nih?
2: Tapi pinjung.
0: Lagu apa? Melayu ke?
2: Jawa.
0: Jawa. Tunggu ya. Jawa. Judulnya?
2: Tape Pinjung.
0: Tape Pinjung.
2: Iya.
0: Coba Anum cek ya. Oke. Sebelah sini berarti ya. Boleh sapa-sapanya dulu.
2: Salamnya buat Bunda Epa ya tadi.
0: Iya.
2: Ada juga Pak Jiman, Mas Bambang. Ada juga Bunda Rusi, Rijal Pratama, Pak Jenal Tanjung. Ada juga Panga, ada Pak Abdullah,
0: iya.
2: Ada juga Bu Wati Tamora, ada Mizumi, Rani di Peringgan. Lagunya ada kan?
0: Tape Pinjung ya, yang mau iya. Yang nyanyi cewek aja ya?
2: udah pokoknya ya.
0: Eh, cewek apa cowok nih enggak tahu nih. Yang nyanyi enggak tahu nih siapa, enggak apa-apa ya.
2: Enggak apa-apa, asal jangan Pak Engah lah.
0: Jangan Pak Engah ya.
2: Pak Engah payah nanti.
0: Oke deh, nanti anu putarin lagunya nih.
2: Kita semua-semua lah ya, okay. Lagi monitor ya. Buat kakak pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
2: Oke, waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wira di Langkat ya. Request lagu Tape Pinjung. Mungkin jadi penelpon terakhir kita ya kali ya. Coba anu hitung dulu ya. Takut-takut salah hitung nih ya. Ini sudah 10 menit tambah 16. Oke, kita langsung aja puterin lagu-lagunya. Kalau misalnya masih ada waktu, nanti anu buka layanan teleponnya. Tapi kalau gak ada waktu lagi, berarti sudah selesai lah ya. Untuk hari ini, Sapa Malam Pro 4. Buat abang dan kakak yang belum bisa bergabung, bisa bergabung lagi esok ya. Di jam yang sama, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada lagu Melayu, ini ada Apa Nak Jadi yang di request sama Koko Bowo. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Ha, ini yang ketiga pula. Ha, baca ketua.
1: Makku menjodohkan dengan gadis di kampung.
0: Ah, ha, buku desa tak? Boleh jadi.
1: Yang ku harap dia punya hidung mancung. Ha. Sekali ku tengok giginya tersorong.
0: Hey, ya, ya, ya.
1: Bacinta pulau juga di barambut panjang.
0: Ha, kegelana, nak.
2: Itu dan ragu. Ada ngasal cerita, Den.
1: Gadis rancak sungguh menawan.
0: Menawan atau ipar gunawan?

0: Nampaknya kita kok kena santuan pelalai kau tanjak.
1: Begitulah Mak Bono. Kita kena bagi bujang lapuk sampai dalam kubur.
0: Ambo rasa iyo, tapi ambo ragu.
2: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz dan Pro 4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama Shirley di hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Sudah hari ke-28 di bulan Agustus abang kakak, semoga apa yang kita harapkan dan kita usahakan tercapai ya di bulan ini. Tapi kalaupun enggak ya, semoga tetap semangat untuk mencapai yang diinginkan di bulan depan. Cuaca gak menentu membuat banyak dari kita mungkin sakit abang kakak ya, karena cuaca juga, dan kayaknya faktor terbesar tuh cuaca abang kakak ya. Jadi untuk kita semua harus tetap waspada dan tetap menjaga pola hidup sehat ya abang kakak, dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan juga pastinya menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih dan gak menyebabkan banjir ya, karena kan sekarang lagi musim hujan, dengan cara yang membuang sampah ke tempatnya dan yang lain sebagainya. Oke deh abang kakak ya, selama setengah jam ke depan ya, saya akan putarkan lagu-lagu dari religi pagi sampai pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pastinya saya akan menemani abang kakak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam segmen menarik, informasi terupdate, dan lagu-lagu yang akan seperempat. Jadi pastikan abang kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Maka saatnya kita dengarkan kumandang sholat subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dalamnya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Cina yang kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan Cina yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Afi. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia membangun masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun. Dan dia membangun masjid ini. Dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pikir lagi ke Sultan. Karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada juga pada Kepala Sultan. Disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan membangun makam, diizinkanlah oleh Sultan. Silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Afi ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, maka itulah ada di sini. Bentuk itu bertangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Ya, kita kan tahu lah kamu berakhir dia, apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Afi. Setelah siap bangun Chong Afi, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Maka saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan ya. Karena sesaat lagi kita akan mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini bersama dengan Pro 1 Gunung Sitoli dengan tema meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dibawakan oleh Ustazah Kartini Zebua. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Gunung Sitoli, RRI Pro 1 RRI Gunung Sitoli, pendengar. Dalam program acara Mutiara Pagi di pagi hari ini merupakan siaran

0: kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini Sibu Ailah PD terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan.
1: Ibu, baik, terima kasih Mbak Put Ayu ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi pendengar setia RRI di saluran inspirasi dimanapun Anda berada. Ya ahobu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, ketentraman dan kedamaian bagi kita semua. Salawat berangkai salam senantiasa tercurah kepada uswatul hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelahirannya kita peringati dengan rasa syukur dalam momen Maulid Nabi yang kemarin sudah kita peringati bersama-sama. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sebagaimana operator menyampaikan tadi bahwa mengambil tajuk meladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 30 menit ke depan mari kita merenung sejenak, mengambil hikmah dari indahnya akhlak sosok yang diutus bukan hanya untuk satu kaum melainkan untuk seluruh alam. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin bagi kita semua. Pendengar yang beriman, mengapa kita menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Kata rahmat di sini merupakan kasih sayang, kedamaian, dan solusi bagi kehidupan kita. Pendengar, Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, kita bersama-sama merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi adalah untuk mencairkan kebekuan hati, menghapus permusuhan, dan merajut tali persaudaraan sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Nilai kasih sayang ini menjadi modal utama kita. Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan atau latar belakang bukan alasan untuk saling memusuhi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan misi utama beliau. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya, keberagaman masyarakat akan terasa indah, aman, dan damai jika masing-masing individu memiliki fondasi akhlak yang kokoh. Jadi, kita harus menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan bertoleransi dengan tetangga dan kehidupan kita. Karena kita harus tahu, para pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini, bahwa hubungan hablum minannas kita harus baik, dan juga hablum minallah kita juga harus baik. Jadi keseimbangan ini, para pendengar, harus tetap kita meladani akhlak Rasulullah dalam bersosial, ya, dalam masyarakat. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, marilah kita buka lembaran sejarah emas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, kota tersebut dihuni oleh masyarakat yang sangat majemuk. Ada suku Khazraj, suku Aus, kaum Muhajirin, kaum Ansar, serta komunitas Yahudi dan Nasrani. Jadi potensi konflik di sana sangat besar. Apa yang dilakukan Rasulullah sebagai pemimpin? Beliau tidak mengusir atau menindas kelompok yang berbeda. Sebaliknya, beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan merumuskan sebuah kesepakatan agung yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin kebebasan beragama, hak-hak sipil dan keselamatan seluruh Madinah tanpa terkecuali. Bayangkan para pendengar, kita sudah saat ini menggaungkan moderasi beragama, toleransi beragama, tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama telah menegaskan bahwa kebebasan seluruh penduduk Madinah apapun agamanya adalah satu kesatuan komunitas yang wajib saling melindungi jika ada ancaman dari luar. Ada satu kisah menyentuh hati tentang bagaimana Rasulullah mempraktikkan langsung piagam ini. Suatu hari rombongan jenazah lewat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Spontan Rasulullah langsung berdiri memberikan penghormatan. Melihat hal itu, seorang sahabat berbisik, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi. Apakah Rasulullah duduk kembali?" Tidak. Beliau justru memberikan jawaban yang sangat menggetarkan hati. Beliau bersabda, "Bukankah dia juga seorang manusia?" Masya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan yang universal, yang sekarang ini terkenal dengan moderasi beragama, toleransi beragama, yang sering kita gaungkan, sering kita sosialisasikan di sekolah, di mana-mana. Tapi Rasulullah sekian abad yang lalu, beliau sudah menerapkannya dalam kehidupan dan kesehariannya. Jadi kisah ini mencerminkan besar bagi kita di Indonesia ini, di masyarakat ini, kerukunan harus tetap terjaga dengan sangat baik di daerah kita. Ini adalah warisan nilai selaras dengan apa yang dicontohkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, menyambut maulid Nabi bukan sekedar rutinitas tahunan atau seremonial belaka. Esensi utamanya adalah bagaimana kita membawa pulang akhlak Nabi kita ke dalam rumah kita, ke tempat kerja kita, ke lingkungan kita, dan keseharian kita, para pendengar. Bagaimana cara kita meneladaninya secara konkret hari ini? Kita mengaku mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, namun kita tidak punya secara konkret hari ini tidak bisa meneladani. Jadi apa yang motivasi kita? Yang pertama itu yaitu adalah mulailah dari lisan kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Di era digital ini, marilah kita jaga jemari dan lisan kita dari berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian yang bisa merusak kedamaian masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, apa itu? Tebarkan kepedulian sosial. Rasulullah sangat mencintai anak yatim dan fakir miskin, para du'afa, para janda miskin. Jadi jika kita memiliki rezeki, lebih tengoklah tetangga kanan kiri, pastikan tetangga kita tidak kelaparan tanpa memandang apa latar belakang mereka. Jadi itulah dapat bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah itu. Beliau adalah orang yang sangat menjaga anak yatim, para du'afa. Jadi inilah tingkat kesosialan, bagaimana kita menjaga persaudaraan sedangkan kita tidak ada empati kepada masyarakat di lingkungan kita. Jadi para pendengar, kita memang sedang menyambut maulid Nabi, kita mengaku cinta kepada Nabi, namun akhlak Rasulullah yaitu fatanah, tablik, amanah, tidak kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Malah kita menjadi sebalik dari akhlak-akhlak Rasulullah tersebut. Kita menjadi sosok pribadi yang frontal, yang tanpa empati kepada sesama. Jadi dalam tausiah soal pada pagi ini, kesimpulan kita adalah dalam menyambut maulid Nabi ini, mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menyalakan kembali api kasih sayang di dalam hati kita. Mari kita jaga bangsa ini, kita jaga masyarakat ini penuh dengan rasa aman, toleran dan religius dengan meneladani kelembutan namun tegas, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sejenak agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita, khususnya masyarakat kita masing-masing, dari segala bencana dan perpecahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi para pendengar RRI dimanapun berada pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, mampu meneladani kesucian akhlak nabimu. Eratkanlah tali persaudaraan di antara kami, dan penuhilah hati kami dengan rasa kasih sayang sesama manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat, walaupun singkat tausiah yang disampaikan pada hari ini, kita dapat menimbulkan kembali rasa kerinduan kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikanlah terus pesan-pesan kebaikan ke seluruh penjuru tanah air. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, sebelum kita tutup ya acara ini ya Ibu, tentunya kita selalu menyapa juga untuk pendengar kita yang ada di Korea Nusantara Padang Prabu ya, Korea Nusantara Lembas Padang Prabu, yaitu RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, Stasiun Produksi Bengkalis, dan Korea Nusantara Lembas Megatol, ada RRI Medan, Sibolga, Gunung Stoli, Stasiun Produksi Nia Selatan, dan Stasiun Produksi Tanjung Balai. Menarik sekali tadi ya, terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya, benar, Mbak.
0: Tapi mungkin di zaman yang saat ini ya, Ibu ya, sebelum kita tutup program acara kita ini, tentunya tidak terlepas dari perselisihan ya antara teman, sahabat begitu ya. Dan tentunya kita ingin tahu nih kiat gitu ya, supaya ketika perselisihan itu datang dan kita juga bisa mencontoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa kiranya, Ibu.
1: Oh iya. Di sini kita banyak sekali kiat-kiat yang perlu kita teladani kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Al-Qur'an berjalan. Semua sikapnya itu adalah baik semuanya, tidak ada yang tidak baik, semua baik. Oleh karena itu kita jadikanlah Rasulullah itu sebagai teladan penuh. Jangan ragu untuk meneladani apa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi para pendengar, kiat-kiatnya adalah sebagaimana saya sampaikan tadi, kita harus meneladani sepenuhnya ya, meneladani sepenuhnya. Yang pertama itu menghidupkan ukhuwah Islamiyah, yaitu menghilangkan ego kelompok, golongan atau organisasi. Sekarang kita kan ada melihat, oh ini Muhammadiyah, ini NU. Jadi kita jangan ada saling menghujat, bukan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling menompang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah memperkuat ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Jadi kita tetap harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama dan budaya dengan semangat toleransi yang tinggi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat Piagam Madinah tadi yang merangkul berbagai elemen masyarakat saat itu. Jadi yang ketiga adalah menjaga ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang, sara, suku, agama dan ras. Jadi ketika sahabat kita atau teman kita atau masyarakat kita di NTT sana, itu bukan dari pihak kita, ini sukunya suku Dayak, suku Papua atau suku Aceh, kita tidak melihat itu, tapi kita melihat bahwa mereka adalah hamba Allah ya, sama-sama kita menjalankan kehidupan kita dalam sehari-hari. Jadi kita kesimpulannya, kita bersaudara bukan sekedar hanya manis di lidah saja, melainkan kita wujudkan dari ketulusan hati untuk berbagi. Ini kan kita ada korban di NTT kemarin, kita dihalalkan untuk mengumpulkan donasi. Kita jangan hanya melihat latar belakang, ini bukan suku kami, bukan daerah kami, tapi kita harus tetap menjaga persaudaraan dengan, ya sudahlah, sekedar berikanlah rezeki, sisihkanlah rezeki kalau kita itu dapat menolong secara finansial. Dan kita juga harus mendoakan agar bencana alam ini tidak akan hadir lagi di daerah masing-masing. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai paduan hidup dalam merajut kerukunan baik di lingkungan keluarga, tetangga maupun dalam kehidupan berbangsa. Itu Mbak Ayu ya.
0: Baik, luar biasa sekali yang pastinya dengan meneladani akhlak ya persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita tidak terjerumus dengan keburukan-keburukan gitu ya. Atau kita juga bisa menghindari pertengkaran dan juga segera berdamai dan selalu memberikan maaf gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baiklah, pendengar siaran berjaringan Mutiara Pagi, Koril Nusantara 15 Pedang Prabu dan Koril 16 Megatol. Demikianlah program acara kajian Islami Mutiara Pagi di pagi hari ini yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sesuai dengan momentum Maulid Nabi kemarin ya. Meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu. Waktu dan kesempatan ya, insyaallah ya. Kami akhiri, pendengar dimanapun Anda berada, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Apakah Kementerian Kebudayaan mendorong pengembangan talenta seni rupa melalui program belajar bersama Maestro BBM Seni Lukis 2026 yang mempertemukan 10 seniman muda dengan Maestro Seni Lukis I Gusti Nengah Nurata. Program tersebut ditutup melalui pameran bertajuk Alam dan Lingkungan Hidup di Galeri Seruni Fakultas Seni Rupa Desain FSRD Institut Seni Indonesia ISI Surakarta yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli John. Fadli mengatakan kekayaan budaya Indonesia menjadi modal kultural yang dapat dikembangkan untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di tingkat dunia.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi kembali untuk abang kakak semuanya yang masih saja setia mendengarkan siaran melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Gimana pagi harinya abang kakak? Semoga lancar ya, walaupun mungkin ada sebagian di antara abang kakak yang WFH ya kan, tetap semangat. Atau yang harus berjibaku dengan kemacetan di dini hari, abang kakak ya, karena harus menuju tempat kerja sepagi mungkin, tetap semangat juga. Untuk abang kakak yang gak ke kantor ya, atau lagi beres-beres, ya pokoknya tetap semangat aja melakukan aktivitas di pagi hari ini. Saya akan bagikan informasi dari Sumatera Utara mengkakak selama 1 jam ke depan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Diselingi lagu-lagu enak khas perempat dalam segmen informasi sumut. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.

Kakak Bupati Nias Yatulugulu menghadiri penutupan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 di wilayah Kodim 0213 Garing Nias, bertempat di lapangan Merdeka Kota Gunung Stoli pada Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik yang diarahkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam amanat Pangdam 1 garing BB yang dibacakan dan Rem 023 garing KS Kolonel Inspektur Iwan Budiarso Esos Mhan disampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh satgas yang telah bahu-membahu serta bergotong royong menyukseskan pelaksanaan karya bakti skala besar. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang telah terbangun menjadi modal penting untuk terus menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penutupan ditandai dengan pemukulan gong dan dilanjutkan dengan foto bersama serta maena bersama. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan bakti kesehatan dan bakti sosial di Pendopo Bupati Nias sebagai wujud kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, Bang Kakak jadi pastikan. Tetap di 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara karena informasi Sumut masih hadir sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung, namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

Tradisi Mangalap Boru. Mangalap Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga, mulai dari Kahanggi, Anak Poru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut. Selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses adat.

Kakak, tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Sumatera Utara memperketat monitoring harga dan pasokan pangan menyusul lonjakan harga daging ayam ras di sejumlah pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga sekaligus menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat. Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan dan sekitarnya pada Rabu 26 Agustus 2026 tercatat mencapai Rp47.800 per kilogram. Harga ini jauh di atas harga acuan pembeli atau HAP yang ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Persindang SDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harhab, mengatakan harga ayam di sejumlah pasar sekitar Medan saat ini berada pada kisaran Rp43.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut lebih didorong oleh penguatan permintaan di tingkat konsumen. Selain itu, meningkatnya harga ayam hidup di tingkat peternak yang kini berada pada kisaran Rp26.500 hingga Rp28.500 per kilogram juga menjadi penyebab. Kita balik ke lagu-lagu enak lainnya, Bang Kakak, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti jangan lewatkan Hari Ini Dalam Sejarah. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Maka Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Teuku Faizasyah, menyoroti kedekatan antara musik dan diplomasi saat Indonesia Culture Night atau Malam Budaya Indonesia yang diadakan di Oslo pada Senin 24 Agustus dalam rangkaian resepsi diplomatik Indonesia. Menurut Faizasyah,